0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keren bro. Wah ini lagi mau kencan.
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenyiri Lembasada, untuk Sampau, Kali Banjobuna, karena gana saya ITOC.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: ibu. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini boleh berkasumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kari menjobuna, karena gana saya ITOC.
1: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Sampai sebut sararah, terima kasih Komio sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Dan kita ada dia, kita berada di pukul 8 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita ada di acara Sarapan UWM POI, di mana pagi ini kita akan berbincang, berbagi cerita tentang satu hal yang sederhana dan sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi terkadang masih kita anggap sederhana. Apakah itu? Yaitu literasi. Nah, sampai sebut sarara, ketika kita mendengar kata literasi, mungkin yang langsung muncul dalam pikiran adalah membaca buku. Padahal literasi ini tidak hanya tentang membaca buku. Literasi itu adalah kemampuan kita untuk membaca, memahami, mengolah informasi, kemudian menggunakan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sampai sebut sarara, ketika kita berbicara tentang literasi, sebenarnya kita sedang berbicara tentang bagaimana seseorang mampu memahami lingkungan di sekitarnya. Bagaimana seorang anak membaca buku dan bagaimana seorang ibu membaca informasi tentang kesehatan. Dan bagaimana seorang pedagang memahami informasi tentang usaha, pemasaran, keuangan, dan juga teknologi. Nah, bagaimana masyarakat memilah informasi yang benar dan tidak benar di tengah derasnya informasi di media sosial. Nah, semua itu merupakan bagian dari literasi. Dan pagi ini kita akan membahas bagaimana festival literasi dapat menjadi salah satu gerakan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Nah, sampai jumpa Sarara. Kalau kita bertanya kepada anak-anak, apakah Komio suka membaca? Mungkin ada yang menjawab suka, ada juga yang mengatakan tidak terlalu suka. Bahkan mungkin ada yang berkata, saya lebih suka menonton ya. Hal seperti inilah sebenarnya menjadi tantangan untuk kita bersama. Di tengah perkembangan teknologi, anak-anak dan juga masyarakat sekarang memiliki begitu banyak pilihan untuk mendapatkan hiburan dan juga informasi. Nah, dulu itu ketika kita ingin mencari informasi, salah satu caranya adalah membaca buku, koran, majalah, atau bertanya kepada orang yang dianggap mengetahui. Namun sekarang cukup dengan memegang telepon genggam, berbagai macam informasi sudah tersedia di depan mata. Nah, ini mau mencari berita apa? Ada semuanya. Mau mencari resep makanan kah? Atau mau belajar bahasa? Atau mau belajar matematika? Pengetahuan sejarah? Dan bahkan ingin mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Nah, ini tutorialnya juga tersedia, tetapi di sini pentingnya literasi. Karena banyaknya informasi tidak otomatis membuat seseorang menjadi lebih berpengetahuan.

Sampai sebesar Rarah, justru semakin banyak informasi yang kita terima, semakin kita membutuhkan kemampuan untuk memilah dan juga memahami informasi tersebut. Mana informasi yang benar, mana yang perlu diperiksa kembali, dan mana yang hanya pendapat seseorang, dan mana juga yang merupakan informasi palsu dan bisa memberikan manfaat, dan mana yang justru dapat merugikannya. Dan kemampuan seperti inilah yang menjadi bagian penting dari literasi. Nah, sampai itu Sarara, seringkali kegiatan membaca dianggap sebagai kegiatan anak sekolah, dan anak-anak ini membaca buku pelajaran, mengerjakan tugas, membaca cerita, membaca buku pengetahuan. Nah, padahal ini membaca tidak berhenti ketika seseorang selesai sekolah. Namun membaca ini merupakan kebiasaan yang seharusnya terus dilakukan sepanjang kehidupan. Ada seorang ibu membaca informasi tentang pola asuh anak, dan seorang ayah membaca informasi tentang pekerjaan. Dan nelayan pun ikut membaca informasi mengenai kondisi cuaca dan juga laut. Dan tentunya masyarakat juga membaca informasi mengenai pelayanan publik. Nah, semua itu menunjukkan bahwa membaca itu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena itu, sampai sebesar Rarah, gerakan meningkatkan minat baca bukan hanya tugas sekolah, bukan hanya tugas guru, tugas perpustakaan, dan tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Keluarga pun mempunyai peran, sekolah ikut serta, komunitas dan juga pemerintah. Dan tentunya media juga mempunyai peran, dan masyarakat sendiri tentunya mempunyai peran yang sangat penting.

Sama sebut Sarara, sekarang kita masuk pada pembahasan utama kita, mengapa festival literasi itu penting. Nah, festival literasi ini dapat menjadi ruang pertemuan masyarakat dengan buku, pengetahuan, kreativitas, dan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Karena itu, meningkatnya minat baca tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang kaku. Nah, tidak harus selalu duduk dengan diam di perpustakaan, tidak selalu membaca buku pelajaran, dan literasi ini bisa dibuat menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Itu misalnya melalui pameran buku, diskusi, bedah buku, dongeng, lomba membaca puisi pun bisa. Dan juga lomba bercerita, pentas seni, menulis cerita pendek, atau lokakarya menulis, ini kegiatan membaca bersama pun ada. Pertukaran buku, bahkan kegiatan yang menggabungkan literasi dengan budaya lokal. Nah, dengan demikian masyarakat dapat melihat bahwa membaca ini bukan sesuatu yang sangat membosankan. Membaca bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Membaca membuka wawasan, membawa kita mengenal tempat yang belum pernah kita kunjungi, dan memperkenalkan kita kepada kehidupan orang lain. Dan tentunya membaca juga bisa membantu kita memahami sejarah dan juga budaya. Oke lah, sampai sebut Sarara, saya masih melanjutkan sarapan Ubempoi, tapi setelah kita mendengarkan dulu lagu-lagu berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

Oke, Sabtu Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Sarapan UMPOI pada pagi hari ini. Dan temanya kita literasi. Dan Sabtu Sararah, kita tentunya ingin melihat generasi muda yang memiliki pengetahuan yang luas. Generasi yang kreatif, yang mampu berpikir kritis dan juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun semua itu tentunya membutuhkan proses. Salah satunya itu melalui kebiasaan membaca. Anak yang terbiasa membaca akan bertemu dengan banyak kosakata, akan mengenal berbagai sudut pandang, akan menemukan banyak pengetahuan, dan juga perlahan-lahan kemampuan berpikirnya juga dapat berkembang. Tetapi tentu saja kita bisa memaksa anak, tidak bisa ya, kita memaksa anak untuk membaca tanpa memberikan lingkungan yang mendukung. Nah, coba kita lihat dari lingkungan rumah, apakah di rumah tersedia buku, apakah orang tua memberikan contoh dengan membaca, dan apakah anak mempunyai waktu untuk membaca, atau setiap kali anak memegang buku justru dianggap sedang tidak melakukan sesuatu yang sangat penting. Dan disinilah peran keluarga, anak-anak belajar bukan hanya dari nasihat, mereka juga belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau orang tua biasanya membaca, anak dapat melihat bahwa membaca ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, sampai subuh Sarara, ada satu hal yang sederhana bisa dilakukan oleh orang tua. Tidak perlu langsung meminta anak membaca buku berpuluh-puluh halaman. Mulailah dari hal yang kecil, misalnya itu luangkan waktu 10-15 menit setiap hari untuk membaca bersama. Kita bisa membaca cerita anak, bisa membaca buku bergambar dan juga cerita rakyat. Dan tentunya kita juga bisa membaca artikel pengetahuan yang sederhana. Nah, setelah itu ajak anak berbicara. Menurut kamu bagaimana ceritanya? Apa yang paling kamu suka? Dan kalau kamu menjadi tokoh dalam cerita itu, apa yang kamu akan lakukan? Nah, pertanyaan sederhana itulah dapat membuat kegiatan membaca menjadi lebih hidup. Anak tidak hanya membaca tetapi juga belajar memahami apa isi bacaannya itu. Belajar berpendapat, belajar mendengarkan, dan juga belajar menghargai pendapat orang lain. Nah, sampai-sampai Sarara, kita juga tidak boleh melupakan satu hal yang paling penting, yaitu literasi digital. Nah, hari ini hampir setiap hari kita berhadapan dengan internet. Informasi dapat begitu cepat dan salah satu berita bisa tersebar dalam hitungan yang menit saja. Dan satu video bisa ditonton oleh ribuan bahkan jutaan orang. Nah, tetapi tidak semua informasi yang kita lihat di internet itu adalah informasi yang benar, karena itu kemampuan membaca harus diikuti kemampuan memeriksa informasi. Jangan langsung kita percaya hanya karena sebuah informasi dibagikan oleh banyak orang. Jangan langsung menyebarkan informasi hanya karena judulnya menarik, bacalah sampai selesai. Periksa sumbernya, bandingkan dengan sumber yang lainnya. Dan lihat kapan informasi tersebut dibuat, dan yang paling terpenting itu adalah pikirkan kembali sebelum membagikannya. Dan inilah salah satu bentuk literasi yang sangat penting pada zaman sekarang. Nah, Samsung Pesarara, Festival Literasi juga dapat menjadi ruang pertemuan, dan anak-anak bertemu dengan buku, pelajar bertemu dengan penulis, guru bertemu pegiat literasi, dan masyarakat dapat bertukar pengalaman. Dalam kegiatan seperti inilah, literasi tidak lagi menjadi kegiatan individual, tetapi literasi ini menjadi gerakan bersama. Nah, bayangkan sampai sebesar arah, jika sebuah festival literasi diikuti oleh anak-anak dari berbagai sekolah, ada yang membaca puisi, ada yang bercerita, dan ada yang memamerkan hasil tulisannya, dan juga
membuat buku yang sederhana. Dan suasana seperti inilah dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu itu adalah salah satu pintu menuju kebiasaan membaca.

Nah, sampai itu Sarara, kita juga perlu memahami bahwa meningkatkan minat baca bukan pekerjaan yang selesai dalam satu festival. Festival literasi memang sangat penting, tetapi setelah festival selesai, kebiasaan membaca ini harus tetap berjalan. Jangan sampai hari ini ramai membaca karena ada acara, besok buku kembali ditinggalkan. Karena itu festival sebaiknya menjadi pemantik atau menjadi awal, menjadi pintu masuk. Dan setelah masyarakat tertarik, harus ada ruang untuk melanjutkannya. Perpustakaan yang mudah diakses, buku yang menarik, dan kegiatan membaca yang rutin, dan juga lingkungan yang menghargai orang yang gemar membaca. Dengan begitu, gerakan literasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sama sebut Sarara, setelah kita berbicara cukup panjang tentang literasi, mungkin muncul pertanyaan. Jadi apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Jawabannya itu adalah sederhana, mulailah membaca. Tidak perlu menunggu memiliki banyak buku, tidak perlu menunggu datangnya festival, dan juga tidak perlu menunggu punya waktu berjam-jam. Mulailah dari 10 menit, 10 menit membaca setiap pagi atau 10 menit sebelum tidur, dan pilihlah bacaan yang Kumio suka. Kalau suka cerita, bacalah cerita. Kalau suka sejarah, bacalah sejarah. Dan kalau suka memasak, bacalah buku resep. Yang penting itu adalah memulai, karena buku yang dibaca sedikit demi sedikit tetap akan memberikan pengetahuan. Dan pagi ini kita belajar bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca tulisan. Literasi ini adalah kemampuan memahami kehidupan, membaca informasi, mencari pengetahuan, dan juga berpikir kritis, dan juga menyampaikan pendapat, menggunakan informasi dengan bijak, dan juga mengambil keputusan berdasarkan pemahaman. Festival literasi dapat menjadi salah satu cara untuk mempertemukan masyarakat dengan dunia membaca. Tetapi keberhasilan gerakan literasi ini tidak hanya ditentukan oleh meriahnya sebuah festival. Keberhasilan itu juga ditentukan oleh apa yang terjadi setelah festival selesai. Apakah anak-anak kembali membaca? Apakah masyarakat mulai memanfaatkan perpustakaan? Dan apakah sekolah semakin aktif membuat kegiatan literasi? Kalau jawabannya iya, maka festival tersebut telah menjadi awal dari sebuah gerakan. Okelah, sampai jumpa Sarara. Tidak terasa kita cukup panjang berbicara tentang festival literasi sebagai gerakan meningkatkan minat baca masyarakat. Dari pembicaraan kita pagi ini, kita bisa memahami bahwa membaca ini bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah buku. Membaca adalah perjalanan, perjalanan untuk mengenal dunia, perjalanan untuk memahami orang lain, perjalanan untuk mengenal sejarah dan juga menjaga budaya, dan perjalanan untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih berpengetahuan. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari diri sendiri, mulai menyediakan sedikit waktu untuk membaca. Kemudian ajaklah keluarga, anak-anak, teman, dan juga komunitas. Dan kalau ada kesempatan mengikuti festival literasi, mari kita manfaatkan. Bukan hanya untuk datang dan juga melihatnya saja, tetapi untuk menemukan buku, menemukan pengetahuan dan juga pengalaman, dan mungkin menemukan minat baru yang selama ini belum kita sadari. Sebab satu buku yang dibaca hari ini mungkin bisa memberikan satu pengetahuan baru. Satu pengetahuan baru ini bisa melahirkan satu gagasan. Dan perubahan besar sering kali dimulai dari langkah kecil, termasuk dari satu halaman yang kita baca hari ini. Dan semoga pembahasan pagi ini bisa mengingat bagi kita semua bahwa budaya membaca harus terus kita tumbuhkan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan mendatang. Okelah, sampai jumpa Sarara. Terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Paluh dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan sekarang ini. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita ada silang peresmian studio siaran RRI Buol yang akan dibuka langsung oleh Direktur Utama Dr. I. Hendrasmon, MA, dan

Oke lah, sampai sumpah Sarara, saya pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Lazio, waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana, sampai subuh saudaraku, kepolisian Resor Polres Sigi menempatkan 131 personel Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Babin Kamtipnas sebagai ujung tombak dalam melakukan deteksi dini potensi tindak kejahatan dan peredaran gelap narkotika di daerah ini. Semua personil kepolisian termasuk Babin Kamtipnas ini mengemban fungsi daripada preemptif atau preventif. Ini kata kepolisian Resor Polres Sigi AKBP Agus Dwi Cahyono di Dolo Selasa kemarin. Menurut dia, personil Babin Kamtipnas ini bersentuhan secara langsung dengan masyarakat sehingga pemimpin bisa mendapatkan informasi yang kuat, akurat, matang, dan tajam untuk mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat. Kareba Kaupuna. Badan Registrasi Wilayah Adat BRWA mengungkapkan beberapa isu substansi dalam pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat yang sedang berjalan di Badan Legislasi Balik DPR RI. Kepala BRWA Kasmita Widodo di Palu Selasa kemarin mengatakan persoalan pengakuan masyarakat adat, pembentukan kelembagaan nasional, pemulihan hak, serta keterlibatan masyarakat dalam investasi menjadi sejumlah substansi krusial yang masih dikawal dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat. BRWA juga anggota koalisi kawal RUU Masyarakat Adat mengatakan salah satu persoalan mendasar yang masih dibahas adalah mekanisme pengakuan dan administrasi masyarakat adat. Menurut Kasmita, secara konstitusional, keberadaan masyarakat adat telah diakui, tapi dalam praktiknya, pengakuan tersebut masih membutuhkan proses administratif yang dinilai panjang. Kalau pengakuan deklaratif sudah ada dalam konstitusi, yang didorong adalah bagaimana sistem pengadministrasiannya dibuat lebih mudah dan tidak melalui proses panjang seperti yang terjadi sekarang, ujarnya. Besiamo orang dua kareba di kareba salea tinti sasio, popia baik yang panjari kareba salea tinti sapulu. Ya aku Mahmudin Usman Jumbar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: Dan yang pertama kami perkenalkan ada Direktur Utama LPP RRI, Bapak Dr. I. Hendrasmo. Selamat pagi, pagi Pak Dirut. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Tolitoli, Pak Dirut. Iya, kemudian yang kedua ada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli, Bapak Muhammad Sikron. Assalamualaikum Pak Sikron.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat Pak Sikron ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio. Anda juga pendengar dimanapun berada, pagi hari ini kita berbincang soal RRI dan Pemda bersinergi membangun daerah mendengar suara rakyat. Di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965 Anda bisa bergabung pendengar dimanapun Anda berada, tentu memberikan masukan saran terkait tentunya dengan keberadaan serta sinergi RRI sebagai lembaga penyiaran publik bersama dengan pemerintah daerah yang ada di masing-masing daerah, termasuk kita di wilayah Kabupaten Tolitoli atau Kota Cengkeh. Di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Saya ke Pak Dirut lebih awal. Ya. Pak Dirut, ini RRI ada di seluruh titik, ada di seluruh pelosok, termasuk di daerah 3T seperti itu. Ini sebenarnya seperti apa esensi RRI dan seperti apa ke depan kolaborasi-kolaborasi yang coba dibangun oleh RRI bersama dengan Pemda setempat, Pak Dirut?
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Bersyukur sekali saya pagi ini bisa ditoli-toli dan bertemu dengan teman-teman RRI, Pak Asbub, Pak Sikron. Jadi kita ingin sebetulnya RRI itu memiliki peran sebagai media pembangunan, Pak ya. Maka kita hadir ya, di antaranya adalah bagaimana mendorong, mendukung pembangunan ini ya. Karena media komunikasi pembangunan itu dalam konteks itu RRI menjadi penting ya. Komunikasi menjadi penting sekali untuk bisa memberikan, menggerakkan masyarakat, memberikan arah-arah kita bagaimana, dan kemudian membantu untuk saling mengkomunikasikan tantangan-tantangan atau persoalan yang dihadapi ya. Mungkin disinilah peran RRI ya. Jadi kita juga punya tugas untuk, sebenarnya banyak apa mandat yang dipegang oleh RRI ya. Kita ini di luar apa ya, fungsi yang normatif, fungsi untuk itu sebagai informasi, sumber informasi, hiburan ya, pendidikan, kontrol sosial ya. Nah, kita berharap RRI ini mampu menjadi hub ya, menjadi tempat di mana informasi-informasi terkumpul ya, dan ini akan dibantu, difeedbackkan kepada pemerintah.
0: Pemerintah.
1: Begitu ya. Nah, ini konteksnya adalah kita hadir ya, kita hadir, kita makanya kita punya 70 Satker ya, kita ada 110 stasiun di Indonesia. Dan sekarang kita juga harus mengadaptasi teknologi ya. Kita tidak hadir secara siaran saja, tetapi multi platform Pak. RRI itu satu-satunya media multi platform nasional mungkin terbesar karena di daerah ya, jangkauannya paling luas ya. Kita hadir secara ini, jadi radio, kita juga punya portal online, punya apa ya, media apa, media sosial. Platform digital streaming ya, itu kita ini yang kita pastikan untuk bisa menjangkau seluruh pelosok masyarakat di Indonesia ya, untuk mengkomunikasikan pembangunan.
0: Ya, nah, artinya Pak Dir, saya potong bahwa RRI ini hadir sebagai penyambung lidah masyarakat kita.
1: Ya, ya, bisa dikatakan seperti itu juga ya. Jadi intinya RRI itu mengkomunikasikan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia. Kita hadir untuk memainkan peran itu.
0: Ya, sejauh ini sinergi-sinergi apa yang dilakukan oleh RRI bersama dengan pemerintah daerah, Pak Dir?
1: Kalau Pemda ini kan sebetulnya dia di samping apa ya, ada program-program pembangunan, dia kan juga menjabarkan program dari pemerintahan pusat juga ya. Ya. Karena itu RRI sudah pasti bahwa ya intinya bagaimana kita mengkomunikasikan program-program daerah, mengkomunikasikan pembangunan. Dan kita setiap tahun itu ada namanya RRI Award, Pak. RRI kita dari awal berharap, kita berikhtiar untuk menjadi ekosistem pembangunan di daerah. Kita undang ya di acara RRI Award itu pemerintahan-pemerintahan ya, yang selama ini kolaborasi dengan RRI ya.

0: kolaborasi dengan RRI melalui portal online bahkan ini. Iya. Karena kita memberikan ruang kepada Pemda untuk langsung upload berita di RRI ya, dengan kolaborasi dengan tim redaksi kita untuk mendiseminasikan program-program pembangunan di daerah masing-masing yang selain ini dilakukan.
1: Iya. Gitu loh. Iya. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Dir, saya ke Pak Sikron. Pak Sikron berbicara soal RRI, RRI hadir di Toli-Toli juga. Ini sudah lama keberadaan RRI. Nah, iya. Dari pemerintah daerah sendiri seperti apa kacamata pemerintah daerah melihat keberadaan RRI tentunya dalam membantu dalam hal pembangunan dan lain sebagainya, Pak Sikron?
2: Iya, terima kasih banyak pertanyaannya, Pak. Sebelumnya saya perlu menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati, Pak Dir, karena beliau ada di luar kota, sementara posisi di Palu, tiba-tiba beliau menugaskan saya untuk menemui. Ini suatu kehormatan yang besar, tidak hanya untuk RRI.
1: Iya.
2: Saya merasakan ini sebenarnya untuk kabupaten juga, karena satu-satunya barangkali dan baru pertama kali ini ada direktur utama LPP RRI yang hadir di Toli-Toli sini, Pak. Ya, luar biasa, dari Jakarta kemarin, bukan dekat, apalagi jalannya kurang bagus gitu, Pak. Pak Hendrasmo, iya, sekali lagi Pak, terima kasih banyak ini Pak sudah hadir. Secara pribadi juga saya merasa sangat terhormat ini hadir di sini ini berbincang dengan Bapak. Terkait dengan sinergi tadi Pak ya Ahmad.
1: Iya.
2: Iya, ini juga saya sampaikan Pak, ini teman-teman direktur Pak dan semuanya sudah akrab dari lama.
1: Iya. Ya.
2: Komunikasi seperti yang Bapak sampaikan, misalkan supaya program strategis nasional, semua program-program pemerintah pusat supaya bisa bersinergi, tidak tabrakan dan lain sebagainya, ini banyak memang saya lihat di mediasi, difasilitasi oleh RRI sejauh ini seperti itu Pak. Kemudian jangkauannya memang lebih luas. Informasi kan terakhir ini ada juga di BUOL itu Pak, yang sudah RRI. Saya mengikuti, walau tidak intens, saya ikuti semua perkembangan di RRI Pak, karena itu menjadi bagian dari tugas pemerintah daerah juga untuk ikut berkolaborasi. Ini sih tekanan, ini kan semacam tekanan psikologis juga ke kita, Pak.
1: Iya.
2: Serba kurang semua ini. Ini seperti apa? Tetapi alhamdulillah, Pak. Pemerintah daerah, bupati mengapresiasi, bupati, wakil sekretaris daerah, Pak, selalu berupaya mengapresiasi ini, mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan RRI di Toli-Toli. Seperti itu, Pak.
1: Iya. Ya. Artinya Pak Fikron bahwa
2: kan ceritanya begini, kalau di pemerintah daerah kan ada bagian humas protokolnya, bagian kalau hanya satu arah seperti itu Pak, itu dominan suara-suara Pemda Pak, suara pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli ke masyarakat. Sementara masyarakat kan tidak hanya butuh satu sumber Pak. Nah, salah satu sumber yang kredibel itu salah satu dari RRI. Ya, kita bisa melihat Pak realitas yang ada sekarang ini, media-media sosial dan lain sebagainya yang kan tidak banyak yang tidak stabil itu Pak, banyak yang macet di jalan, banyak yang kemudian hanya sekedar jalan saja gitu. Ya, padahal kita berharap semua tumbuh bersama. Alhamdulillah seperti ini RRI, saya melihat seperti itu Pak, saya pernah juga jadi wartawan Pak, jadi ya saya agak paham sedikit terkait dengan hal seperti ini, tekanan yang dihadapi media besar gitu, bukan hanya tekanan misalkan intimidasi, bukan seperti itu, tekanan kondisi ekonomi secara keseluruhan di kita Pak, saya kira seperti itu
1: ya,
2: Pak.
1: Artinya program-program
2: sebenarnya bisa, memang ada di mana-mana, mungkin sebelum komunikasi pembangunan, komunikasi terkait dengan program pemerintah itu kan biasanya tidak selalu sejalan Pak, memang ada pemahaman-pemahaman, persepsi yang berbeda
1: iya,
2: terkait dengan itu semua, jadi ya semua bisa dikomunikasikan, semua bisa dimediasi
1: iya. Oke, okay, iya.

0: ini kan sudah sering saya ikuti Pak, RRI sering membantu terkait dengan itu. Misalkan contoh, ini satu contoh Pak, Pak Indra, ini kemarin terkait terlepas dari berita hoaxnya ya. Saya kebetulan PLT di Dinas Pendidikan Pak, ada komunitas adat di
1: Lauje.
0: Itu jauh Pak, di Kecamatan Dondo, berapa 100 kilo dengan dari sini. Kemudian naik ke puncak gunung itu Pak, agak ekstrim juga gunungnya di sana. Sumber yang pertama bukan mengganggu, dalam tanda petik mengkritisi kinerja pemerintah daerah ya dari RRI juga kan. Itu Pak.
1: Iya.
0: Ada medsos RRI kalau tidak salah, Sardono kalau tidak salah yang lalu itu Pak. Itu yang kami

0: SMP itu sudah mulai jalan sekolahnya, walau memang masih dalam tahap awal. Kemudian terkait dengan hoax dan lain sebagainya, ini kan masalah-masalah hoax selalu diluruskan juga oleh RRI di sini, iya, selalu diluruskan hal-hal yang memang tidak benar dan lain sebagainya itu diluruskan. Media-media sosial juga kan, masing-masing media sosial di OPD perangkat daerah itu sangat respon Pak terkait dengan itu. Misalkan kemarin misalkan ada permintaan uang Kadis Pendidikan terhadap guru-guru yang revit dan lain sebagainya, itu segera kita benahi Pak, segera kita sosialisasikan, umumkan dan seterusnya. Seperti itu Pak Ahmad.
1: Saya ke Pak Direktur lagi, Pak Hendrasmo. Pak Hendrasmo, ini seperti yang dikatakan oleh Pak Zikron tadi, bahwa kritik itu membangun, seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak Dirut melihat dan melindungi para pekerja RRI, termasuk kami tentunya, teman-teman yang bekerja di bawah, jurnalis seperti itu, jika kondisi yang dikatakan Pak Zikron terjadi ke depannya seperti itu, Pak Direktur?
2: Bahwa feedback ini penting sekali ya. Tetapi bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana posisi kita, standing point ya. Kita RRI hadir bukan sebagai oposisi pemerintah, bukan. Kita sebagai mitra. Karena itu bahwa dalam banyak hal tadi sudah sampaikan, misalnya Pak Sikron ya, ketika RRI menyampaikan, Pak ini ternyata ada realitas warga yang belum mendapat support loh. Bapak kan bilang semuanya, tapi ini ada yang belum. Nah ini kan positif sekali tentunya ya. Kita tergantung tadi objektif ya, proporsional, mungkin ini cara menyampaikan, artinya kita sudah pasti nggak ada oposisi, bukan, kita bukan media oposisi, kita mitra masyarakat, bisa pemerintah ya, pemerintah perlu support, dia perlu masukan ya. Nah RRI memberikan peran ini, menyampaikan peran ini gitu ya, supaya karena kalau tanpa feedback ya, tanpa masukan, walaupun kadang-kadang kritis ya, ini nanti pemerintah juga tidak mengetahui keadaannya sebenarnya. Betul. Gitu loh. Nah ini akan penting sekali saya kira.
1: Meskipun mungkin saya garis bawahi bahwa itu kritis Pak Dirut ya.
2: Ya kritis dalam artian ini objektif ya. Ya. Objektif, dan cara kita kita sebagai mitra ya. Pak ini belum loh Pak.
1: Ya.
2: Pak itu belum Pak.
1: Iya.
2: Nah. Tentu saya kira pemerintah akan merespon ya. Ini yang penting. Jadi kalau tergantung cara menyampaikan, kalau kita menyampaikan secara bijak ya, kita bukan oposisi, tentu akan direspon secara positif juga. Itu yang paling penting.
1: Oke, baik, ditahan dulu Pak Dirut, Pak Zikron, ada yang mau bergabung dengan kita di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, Anda pendengar dimanapun Anda berada di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965 bisa bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Ya, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dari Ibu Dani di Kelurahan Penawasakti.
1: Iya, silakan Ibu Dani, padat, singkat, dan jelas ya.
3: Baik, terima kasih. Selamat datang dulu untuk Pak Dirut ya, Pak Ihen Rasmo, wah luar biasa. Kami bangga kalau dapat kunjungan dari Bapak ini. kemarin tuh memperingati hari hak untuk informasi ya. Jadi kita sebagai masyarakat berarti kita mendapat hak akses untuk mendapatkan informasi. Melalui RRI ini, karena sebagai pendengar setia RRI juga saya pribadi, saya banyak media, meskipun banyak media sosial yang beredar ya, tapi saya percayanya ke RRI. Cuman yang mungkin selama ini banyak kendala ya, termasuk mungkin sinergisitas pemerintah daerah ke RRI itu ya. Karena kemarin kalau ini yang menjadi prioritas di RRI, khususnya di Pro 1 ya, di Toli-Toli, itu ada yang namanya acara Halo RRI ya Pak ya. Di sini kadang tuh kalau yang menurut pengamatan saya pribadi itu berapa kali tuh ya masyarakat itu bahkan 3-4 kali tuh menyalurkan aspirasi tuh pendapat mereka belum direspon begitu ya dari adat pemerintah. Bukannya membandingkan RRI 1 dengan yang RRI yang lain ya, maksudnya Pro 1, Pro 3 seperti itu. Kalau di Pro 3 itu apapun masalahnya pasti ada yang pasti ada solusinya begitu ya. Pasti suara masyarakat terespon begitu dengan baik. Kalau di bukannya membandingkan ya, sekali lagi, kalau di Toli-Toli itu yang saya kami amati kemarin ya seperti itu ya. Jadi ini perlu ada evaluasi sebenarnya kedepannya kerjasama RRI di khususnya di Toli-Toli itu ke pemerintah daerah tuh seperti apa? Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Baik, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dani di Panasakan sudah bergabung di pagi hari ini. Bisa ditanggapi Pak Dirut, Pak Hendrasmo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bu Dani atas feedbacknya ya. Jadi memang kita hadir, RRI hadir ini diharapkan bisa menjadi tempat ya, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan peristiwa pengalaman yang dihadapi ya. Iya. Ya, misalnya dia motor hilang ya, bisa kadang susah ya sampaikan ke RRI, sampaikan. RRI, tim RRI membantu untuk infokan ke polisi.
1: Betul.
2: Ya kan, Pak Polsek, Kapolsek ini ada warga kita yang kehilangan motor, kehilangan kucing ya misalnya. Ya, ini menginformasikan saja ini sudah sesuatu ya. Dan masyarakat mendengar. Ini masyarakat yang lain ketika mendengar mesti juga akan membantu, dia akan membantu merespon ini kan gitu. Ya. Jadi yang paling penting adalah menginformasikan terlebih dahulu.
1: Yang paling penting.
2: Penting itu, ya, bahwa tidak selalu direspon itu ya mungkin kita harus sadar bahwa birokrasi kadang-kadang ya butuh waktu.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Ini Pak, ini ada kubangan di jalan ini gimana? Iya. Wah, kadang di Pemda ini juga sistem keuangannya juga lagi nggak ada ini, tapi mungkin harus cari cara. Oh, ini mungkin warga masyarakat mungkin harus gotong royong untuk sementara dibikin apa gitu ya, bikin apa ya, mungkin tidak harus semen ya. Jadi jadi informasi ini sebetulnya kita harus dimaksudkan untuk mendorong masyarakat yang lain untuk bisa kolaborasi ya. Mungkin dalam pikiran saya Pemda ini kan tantangnya banyak sekali ya. Jadi persoalan masyarakat kan semakin kompleks, kan ruwet gitu ya. Mungkin tidak selalu di semua diatasi gitu. Betul. Ya. Nah paling tidak ini menginformasikan sudah sesuatu, memberikan feedback ya. Dan saya percaya ini masih akan diproses ya, walaupun mungkin lama ya.
1: Betul, betul.
2: Tapi ini yang perlu teman-teman RRI sampaikan, jangan kemudian kita harus mengemasnya secara enak.
1: Okay.
2: Kita percaya bahwa ini bisa akan didengar Pak Sen, Pemda ada di sini ya. Atau intinya bagi saya menginformasikan itu sudah sesuatu.
1: Iya.
2: Ya, mesti akan dibantu yang lain-lain, orang mendengar.
1: Oke, baik. Ditandul Pak Direktur ke Pak Sikron bagaimana Pak? Ini ada masukan masyarakat kita. Artinya RRI punya program Halo RRI seperti itu. Ini yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Yeah. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Terkadang mungkin kalau Ibu Dani sampaikan bahwa dihubungi tidak respon dan lain sebagainya. Bagaimana ke depannya Pak Sikron?
0: Oh iya. Jadi begini, saya garis bawahi juga Pak Hendrasmo tadi sampaikan. Benar itu Pak, bahwa itu keterbatasan-keterbatasan. Saya contoh agak ekstrim misalkan, mau menentukan satu kegiatan, satu proyek yang prioritas antara proyek A dengan proyek B, ini juga memerlukan diskusi mendalam.
1: Iya.
0: Karena keterbatasan tadi. Misalkan yang lalu tahun kemarin untuk beasiswa anak-anak SD SMP itu kita ada sekitar 5 miliar kalau tidak salah. Sekarang sisa 1,5 miliar, itu kewajiban Pemda juga untuk mensupport anak-anak. Bagaimana misalkan mau bandingkan antara kebutuhan A ini dengan kebutuhan B, misalkan ada jalan yang lubang dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Nah itu tadi. Pemerintah maunya semuanya cepat dan tuntas Pak.
1: Iya.
0: Saya merasakan itu selama di pemerintahan, pemerintah mau cepat, tuntas semuanya. Cuma itu tadi memang ada kendala-kendala keterbatasan dan itu memang memerlukan pemerintahan yang tidak bisa seketika. Ketika kita ngomong misalkan di RRI jalan ini rusak, lantas kemudian besok sudah dibenahi, tidak seperti itu.
1: Ya, saya stressing sedikit, artinya bahwa meskipun mungkin prioritas di mata masyarakat, tetapi mungkin belum tentu prioritas di mata Pemda berdasarkan mungkin kriteria-kriteria tertentu. Pak Sikron,
0: tidak bisa juga kita dikotomikan ini pemerintah kemudian berhadapan-hadapan face to face dengan
1: masyarakat,
0: tidak seperti itu. Kita memiliki tujuan yang sama Pak. Cuma mungkin persepsi, sudut pandang mungkin beda.
1: Okay.
0: Saya kira seperti itu.
1: Oke, okay, iya, baik, iya. Baik. Pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Ada lagi yang mau bergabung, kita sapa. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Aco di Pulau Simatang.
1: Iya, Tanjung. Silakan Pak Aco di Simatang Tanjung.
4: Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur RRI yang hadir di Polisoli dan Pak Sikron. Siap. Yang kami hormati.
0: Siapa?
4: Ini kami kaseng ini Pak, tinggalnya di pulau.
0: Iya.
4: Ini cuma yang berharap bisa menyampaikan aspirasi kami ini cuma RRI.
0: Iya.
4: Karena selama ini kami itu terus menerus itu cuma melalui RRI Pak. Apapun iya. Yang kami apa ingin sampaikan itu melalui RRI.
0: Yeah.
4: Alhamdulillah Pak, hari ini Pak Direktur RRI yang dari pusat di Jakarta ini hadir di Polisoli. Kami ini Pak di Pulau Simatang ini pulau terluar Pak.
0: Yeah.
4: Kami ini secara apa namanya sarana prasarana itu terbatas semua Pak.
0: Yeah.
4: Jadi kami ini betul-betul sangat-sangat berterima kasih kepada RRI yang selama ini memfasilitasi kami walaupun sampai hari ini pun baik pihak-pihak yang terkait itu tidak ada reaksinya untuk melakukan sesuatu di kami di Pulau Simatang.
0: Yeah.
4: Utamanya yang pertama itu Pak, kami ini apa namanya masalah sekolah.
0: Yeah.
4: Sampai hari ini kami merdeka di Indonesia ini Pak, SMA-nya itu biar kelas jauhnya sudah lama kita minta itu Pak, tidak ada Pak.
0: Okay.
4: Jadi kami rata-rata itu cuma lulus SMP.
0: Siapa?
4: Jadi anak-anak kami itu kalau bukan ke laut, ke kebun.
0: Iya, yeah. Iya. Yeah.
4: Nah itu satu. Yang kedua itu masalah infrastruktur.
0: Yeah.
4: Itu jalan kami itu Pak, kalau kami bisa itu selalu kami sampaikan juga di RRI. Yeah. Itu luar biasa itu anunya Pak itu. Apa namanya jeleknya itu Pak. Kalau yeah. Kami mau ke pusat tempat sekolah SD, SMP-nya itu,
0: okay.
4: Ke puskesmasnya Pak.
0: Yeah.
4: Tempat kesehatan itu sangat sulit Pak. Yang ketiga Pak itu... Ini yang kami berharap selama ini, dana desa yang ada digulirkan selama okay. Ini yang MM itu Pak.
0: Yeah. Yeah.
4: Sampai hari ini tidak terlalu nampak juga Pak, yang kami rasakan. Karena yeah. Ada sebuah, kami ini kan pulau, ada juga pulau sedikit di luar itu yang namanya Tampelekan, itu yeah. Yang okay. Diprioritaskan.
0: Okay.
4: Jadi kami sangat berharap RRI ini, semuanya apa yang kami sampaikan selama ini mudah-mudahan ditindaklanjuti baik pemerintah daerah, provinsi, baik pun di pusat.
0: Baik.
4: Ini juga termasuk ini apa namanya ini? Makanan gratis dengan ibu-ibu hamil kami
0: iya,
4: ini.
0: Baik.
4: Padahal kami yang sangat membutuhkan itu, okay. Pak.
1: Belum tersentuh sampai dengan saat ini Pak Aco ya.
4: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
4: Jadi saya sangat berterima kasih kepada Direktur RRI yang hadir di Toli-Toli.
0: Okay.
4: Terima kasih RRI.
0: Baik.
4: Selama ini yang kami sampaikan. Terima
0: baik.
4: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aco di Simatang. Ini ada warga kita, Pak Direktur Utama, Pak Aco di Simatang Utara. Beliau ini tinggal di Kepulauan. Silakan ditanggapi Pak Direktur.
2: Terima kasih informasinya Pak Aco. Saya mengingatkan bahwa dengan kehadiran RRI itu bukan memberikan sekedar memberikan suara untuk warga Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Iya.
2: Ingat bahwa RRI ini menyambungkan Toli-Toli dengan daerah yang lain, dengan provinsi, dengan pemerintah pusat. Ya karena kita ada jaringan politiknya. Nah karena itu sebetulnya tidak saya sampaikan bahwa tidak setiap persoalan itu bisa dilangsung direspon oleh pemerintah daerah, tetapi kadang-kadang perlu support dari pemerintah pusat gitu loh. Nah karena itu di satu sisi menurut saya perlu ini teman-teman di RRI sendiri itu yeah. Perlu mengemas informasi ini supaya bisa hadir disampaikan ke pusat juga.
1: Betul.
2: Gitu loh. Mm-hmm. Tadi misalnya ini ternyata belum ada SMA di daerah mana tadi?
1: Di Simatang Tanjung.
2: Simatang Tanjung.
1: Yeah.
2: Belum ada SMA, belum ada MBG di sana.
1: Betul.
2: Nah, ini bisa lapor di Warta Nusantara sebetulnya yeah. Supaya bisa didengar oleh warga nasional.
1: Baik.
2: Sampai pusat gitu ya. Jadi kita kadang harus luas ya, bagaimana kita men-treatment suatu informasi gitu ya. Jadi kita mengkonektivitaskan. Jadi apa yang dialami di sini juga didengar di pusat ya. Juga bagaimana kita ini punya kewajiban untuk mengangkat UMKM atau sesuatu yang menarik dari Toli-Toli ini ke ke bagian Indonesia yang lain. Ya, kita kan luas banget, kita ada di semua daerah.
1: Betul.
2: Gitu. Supaya warga dari Jogja, dari Jakarta, dari Bandung itu bisa ke Toli-Toli. Apa yang menarik, destinasi yang paling menarik di sini gitu. Dan juga tadi peristiwa-peristiwa yang harus di apa ditanggapi oleh berbagai pihak. Ya, ini yang perlu disampaikan. Maka teman-teman di sini harus saling mengkoneksikan gitu.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Sikron, bagaimana Pak? Ada warga kita di Pulau Simatang, Pak Aco, Pak. Ini suara hati Pak Aco, Pak. Silakan.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Aco dari Simatang Tanjung. Masukan yang bagus ini. Pertama, Pak, terkait dengan sekolah SMA, ketiadaan SMA yang jarak jauh itu ya. Perlu saya sampaikan bahwa untuk tingkat SMA itu menjadi kewenangan provinsi, Pak.
1: Provinsi.
0: Iya. Itu provinsi punya urusan, tetapi ini perlu ya, ini gunanya ini diskusi seperti ini
1: ya.
0: Melalui RRI artinya kita tahu juga. Saya setelah pulang dari sini saya pasti laporkan langsung chat ke Pak Kacapdisnya, Kacapdis ya, yang ada di Toli-Toli, kemudian langsung ke kepala dinas provinsi. Kebetulan saya agak kenal, saya kenal, sering saya ketemu. Nanti saya sampaikan masalahnya Pak Aco ini. Bagaimana supaya ada sekolah di sana walau cuma kelas jauh gitu.
1: Betul.
0: Iya. Akan saya sampaikan Pak Aco. Seandainya Pak Aco punya nomor WA, saya bisa sharing ulang. Saya punya apa chatnya nanti yang ke dinas provinsi, kepala dinas provinsi ke Pak Aco langsung.
1: Okay.
0: Kemudian terkait infrastruktur, ya infrastruktur jalan kan tidak murah itu Pak.
1: Iya.
0: Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi,
1: iya,
0: ada banyak titik kita ini. Kita punya ATS anak tidak sekolah itu ada 5 ribuan Pak. Ada 5 ribuan.
1: Itu bukan putus sekolah ya?
0: Bukan putus sekolah, termasuk di dalamnya putus sekolah.
1: Okay.
0: Mulai sejak lahir memang tidak sekolah, ada kriteria tertentu, ada 5 ribuan.
1: Okay.
0: Verifikasi sudah dilaksanakan dan itu salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah geografis itu tadi Pak.
1: Okay.
0: Kondisi anu, jalan dan lain sebagainya. Inilah kemudian jadi ada semacam kelambatan penanganan.
1: Iya, baik. Iya. Saya stressing lagi, satu terkait dengan makan bergizi gratis.
0: Oke, makan bergizi. Ada 4 tadi dia sampaikan.
1: Iya.
0: Ini Pak Aco agak detail juga dia sampaikan.
1: Betul.
0: Tadi soal dana desa.
1: Iya.
0: Sempat kalau tidak salah maksudnya pemprioritasan. Kenapa ditempelkan ada pulau kecil itu di ujung.
1: Betul.
0: Ini menjadi kewenangan desa, menjadi kewenangan BPD, menjadi kewenangan yang bisa. Kan ada musyawarah perencanaan di desa itu tingkat desa yang dihadiri oleh camat biasanya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Soal prioritas seperti itu dibicarakan di situ.
1: Baik.
0: Tetapi baguslah kalau langsung ke kabupaten, artinya kabupaten juga tahu kondisi musyawarah.
1: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, diskusi kita pagi hari ini cukup menarik, tetapi mungkin ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh Direktur Utama LPP RRI dan juga pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Tetapi kami sekali lagi mohon maaf kepada penelpon atau masyarakat yang belum sempat terjawab, tetapi setelah ini kita akan buka kembali di program Halo RRI. Anda bisa masuk, Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda dan akan dijawab oleh instansi terkait yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Tetapi sebelum berpisah, saya lebih awal ke Pak Direktur Utama, Bapak Ihendrasmo. Silakan Pak, berhubung di Kabupaten Toli-Toli, apa yang disampaikan kepada masyarakat kita di Kabupaten Toli-Toli, Pak Jarut, silakan.
2: Oke, jadi kepada masyarakat Toli-Toli, saya pikir saya berharap teman-teman Bapak Ibu semuanya selalu terkoneksi ya dengan RRI, baik melalui siarannya, melalui berita online ya, melalui kegiatan-kegiatan offline ya, ataupun kita punya produk digital ya, media sosial dan sebagainya. Mari kita sekarang sedang memperjuangkan supaya RRI memiliki kepercayaan publik yang kuat ya, dipercaya masyarakat sebagai sumber informasi. Kita juga berjuang untuk RRI selalu relevan, walaupun sekarang ini banyak sekali tawaran informasi hiburan dari berbagai platform digital.
1: Ya.
2: Kami berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semuanya ya, tetap dibutuhkan, dan kita sedang memperjuangkan juga supaya RRI itu informasi-informasi yang kami sampaikan itu berdampak ya, berdampak secara berkualitas bagi masyarakat. Dan jangan lupa bahwa RRI itu media, satu-satunya media yang senantiasa memberikan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Nah, ini yang bisa kita janjikan kepada masyarakat. Dan kita bisa tahu dari sini, kita terkoneksi dengan Pemda, Pak Asisten ada di sini. Siap. Jadi setiap persoalan, setiap apa hal yang dikeluhkan bisa disampaikan di sini. Okay. Walaupun ya RRI sebagai mediator saja ya. Yeah. Kita menjembatani sebagai mitranya pemerintah ya. Dan ingat, dan kita sadar tadi sampaikan Pak Asen bahwa tentu ya tidak selalu bisa terpuaskan ya.
1: Yeah.
2: Tapi intinya kita mari, kita bersama-sama membangun kesadaran bahwa kita bisa mengatasi secara bersama-sama. Gitu ya, paling nggak mengingatkan, ya, menginformasikan itu sudah penting sekali.
1: Oke, okay. Ya, baik, kasih. Baik. Terima kasih Pak Direktur Utama LPP RRI sudah kasih, hadir di studio, hadir di Toli-Toli. Ya. Saya ke Pak Sikron, silakan closing statement-nya Pak.
0: Closing statement, bukan sesuatu yang umum Pak. Saya hanya
1: ke mikrofon Pak Sikron.
0: Saya hanya mengulang lagi nih Pak, rasa kebanggaan kami ini Pak di Toli-Toli, Pak Hendrasmu sudah berkesempatan hadir di sini jauh-jauh. Saya berterima kasih atas nama pemerintah, atas nama Pak Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda Pak. Seluruh masyarakat di sini atas kehadiran Bapak ini support yang penting untuk kita semua Pak, untuk menyegarkan kembali ini apa kolaborasi hubungan yang baik dengan antara Pemda dengan teman-teman Pak Agus, Pak Ahmad dan semuanya di RRI Pak. Insya Allah hal-hal yang disampaikan tadi oleh Ibu Dani, kemudian oleh Pak Aco yang di Simatang Tanjung, hal seperti itu bisa kita tindak lanjuti, Pak. Saya kira seperti itu poinnya.
1: Ya, baik. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Pak Sikron sudah hadir di studio dan pendengar serta pemirsa internet dimanapun Anda berada. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini dialog bersama dengan Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo dan juga Pak Asisten Pak Sikron. Tentu pendengar kita berharap bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan juga RRI terus terjalin agar informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa tersampaikan dan bisa terjawab dengan solusi yang baik. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
5: Terima kasih. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
6: Sarapan UMM Point.
8: Sarapan UMM Point.
6: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
8: Suara Budayata Pasanggadi.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Nigonda.

0: Di mana ini orang ini? Bang, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Kurang hati ya. Ngantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih.
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
1: Mana saya, Teng?
0: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri juga. Bersihkan
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong Royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan Gotong Royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong Royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat Gotong Royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang

Sampai subuh sarana kupura-pura, sebuah kesenangan kegembiraan tersendiri bahwa RRI semakin menjangkau pendengarnya hingga ke kabupaten lainnya. Dan hari ini Direktur Utama LPP RRI Dr. I. Hendrasmo MA dari langsung dari studio RRI Buol itu mengikuti langsung dan membuka langsung atau

terkait dengan kegiatan peresmian launching studio RRI Buol, dan ini sebuah kegembiraan juga. Alhamdulillah RRI sudah bisa didengarkan juga langsung dari Kabupaten Buol. Dan mudah-mudahan ini juga akan terus berlanjut, RRI semakin menjangkau pendengarnya lebih luas lagi. Kita sudah berada di Kabupaten Tojo Una-Una ya, dan alhamdulillah tahun ini sudah berada di Kabupaten Buol. Ini jadi menjawab kerinduan pendengar kita yang ada di Buol, dan sekarang RRI sudah ada di sana. Tentu nanti dengan menghadirkan program-program yang tentu akan mengakomodir segala persoalan terkait yang ada di Tolit, di Buol maksud kami. Ini bisa juga disampaikan langsung ke RRI dalam hari ini, RRI Buol. Baik, sampai semua saudaraku. Beberapa saat yang lalu saya juga sempat berbincang dengan Ketua Pertuni DPD Provinsi Sulawesi Tengah. Ada sahabat saya, rekan saya, ada Bung Sidik, Muhammad Sidik, SPD MPD, yang juga sudah berbincang-bincang. Walaupun sebenarnya memang asiknya kalau dihadirkan dalam perbincangan di Sarapan Ovempoi ya. Tapi insya Allah di lain kesempatan nanti kita bisa terhubung dengan beliau. Dan pada umumnya kita berharap keberpihakan pemerintah juga kepada teman-teman penyandang disabilitas. Kalau Pertuni salah satu bagian dari wadah teman-teman penyandang disabilitas khususnya netra, itu juga kemudian mendapatkan kesempatan untuk diberikan kesempatan ini layak dalam mendapatkan pekerjaan misalnya, tentu dengan spesifikasi dan keahlian mereka ya, keterampilan mereka ya, tentu itu juga. Karena tadi sempat disinggung oleh Bung Sidik, kesulitan untuk itu harus dijawab juga. Tantangannya adalah ada kemudian pekerjaan yang membutuhkan spesifikasi tertentu, katakanlah seperti itu. Nah, sementara di teman-teman penyandang disabilitas khususnya Pertuni, mungkin dia tidak memiliki itu, dan ya mungkin katakanlah dia sudah memiliki kualifikasi itu, tapi apakah secara mental dia juga siap? Ini juga jadi PR buat teman-teman di komunitas Pertuni sendiri. Bagaimana kemudian ini menjadi perhatian, dukungan dari pihak keluarga, lingkungan ya, tempat di mana seorang penyandang disabilitas itu bertumbuh, itu juga penting. Memberikan kepercayaan diri kepada mereka, dukungan kepada mereka, bukan menjadi, jangan jadikan mereka sebagai beban ya. Nah, itu keluarga perlu juga merubah mindset. Kalau yang selamat, yang tadi sempat disampaikan Bung Sidik, itu lebih kepada seperti itu, bagaimana merubah mindset keluarga misalnya, atau orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Jadi hal-hal seperti ini penting untuk diketahui. Pada dasarnya saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini, mereka butuh support dari kita juga, karena kita memiliki hak yang sama sebenarnya sebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam pekerjaan misalnya, kalau tadi sempat disinggung ada kuota 2%, 1% kali di pemerintah, berapa 2% ya instansi pemerintahan. Cuman seperti apa prakteknya itu kita belum terlalu jauh ke dalamnya, seperti apa keterpenuhan itu. Dan itu butuh semua ya, semua kerjasama lintas. Jadi kalau sempat disinggung tadi, semua itu harus bersinergi, bukan hanya departemen dinas sosial misalnya tanggung jawabnya, tapi semua lintas sektor.
Jika berhubungan dengan pekerjaan berarti di dinas ketenagakerjaan, berhubungan dengan kesehatan berarti di dinas kesehatan, dan lain sebagainya. Tetaplah sampai selesai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pantai Enu. Keindahan alam di Kabupaten Nunggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah, berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.

0: Matematika lima nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, iya pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

0: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
1: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
0: Terus makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
1: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
0: Kalau minumnya apa, Bu?
1: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
0: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
1: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
2: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lampu Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam pamulan. Sampai suhu saranaku, Mopalus atau sering disebut juga dengan Mapalus, dalam konteks mirip di daerah lain, namun khas dengan sebutan Mopalus di suku Buol. Ini adalah sebuah tradisi gotong royong atau kerjasama masyarakat di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Bentuk kegiatan Mopalus di Buol dalam bentuk mengolah lahan pertanian, warga saling membantu, membuka kebun, menanam, hingga memanen hasil bumi. Membangun dan memperbaiki rumah dilakukan secara bahu-membahu ketika ada warga yang ingin mendirikan atau merenovasi rumah tempat tinggal. Kemudian kepentingan sosial lainnya membantu warga yang sedang mengalami kesulitan atau hajatan besar. Kareba Kaupuna.

mengikuti rangkaian zikir dan mendengarkan ceramah yang menjadi bagian dari refleksi 8 tahun peristiwa bencana yang terjadi di wilayah Pasigala pada 28 September 2018. Sampai sewu saranaku Fesia Morando Karewa di Karewa Sapu Sangu, Pewewai Kampanye Garba Saliatin Saporan 2, Yak Mahmudin Usman Jumba.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Sampai subuh saran aku pura-pura. Memang kalau kita bilang, kita menyinggung soal gempa bumi yang terjadi pada 8 tahun silam, itu menjadikan kita semakin mawas diri, semakin apa, memperkaya pengetahuan kita berkaitan dengan mitigasi bencana. Nah, insya Allah sebentar dibincangkan dalam siaran berjaringan Nusantara RRI Palu bersama seluruh siaran program 4 di Nusantara. Nanti sebentar akan di handle oleh teman-teman dari program 4 Jakarta bersiaran secara berjaringan. Kemudian nanti sampai semua saran aku, ketika ada hal-hal yang kau tanyakan, silakan nanti terhubung langsung dengan line telepon kami. Insya Allah sebentar pukul 14 ya. Dan ya, terkait dengan mitigasi bencana adalah upaya atau usaha kita untuk meminimalisir dampak dari bencana itu sendiri. Kita harus sudah semakin tahu kira-kira kalau terjadi bencana kebakaran ini, apa yang harus kita lakukan. Atau ketika terjadi banjir bandang, kita harus tahu titik-titik kumpul di mana yang harus kita istilahnya kita harus mengevakuasi diri, kemana kita harus menyelamatkan diri. Ada titik-titik yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kalau sekarang itu biasa ada petunjuk evakuasi, evakuasi mandiri itu ya, ada petunjuk-petunjuk tanda-tanda kemana kita harus pergi. Tentu kalau terjadi katakanlah banjir tiba-tiba, cari tempat agak tinggi yang kira-kira aman ya dari jangkauan air misalnya. Kemudian terkait dengan logistik, tentu yang kita harus siapkan juga adalah perbekalan sementara ya, katakanlah ada makanan-makanan instan yang kita sudah siapkan juga jikalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya masih ingat 8 tahun silam ketika terjadi bencana itu. Jadi ingatan saya teringat, oh ada anu makanan ini simpan sini ini. Akhirnya itu ya, ingatan-ingatan seperti itu sangat membantu. Tapi tentu kalau kembali ke rumah yang terdampak bencana itu harus super hati-hati. Jangan sampai nanti pas kita ke situ malah semakin membahayakan diri kita. Jadi itu penting buat kita juga kemudian mau memitigasi diri sendiri ya. Dan ya, sampai susaran aku kalau kegiatan kemarin itu termasuk Kota Palu juga melaksanakan kegiatan zikir bersama ya, terkait dengan refleksi 8 tahun silam ketika terjadi bencana besar di daerah kita, Pasigala ya. Dan kita berharap kita apa istilahnya, tidak kemudian cepat apa termakan dengan informasi-informasi yang tidak jelas yang mengatakan nanti tanggal ini akan ada ini. Sepanjang informasinya tidak jelas, kamu jangan langsung cepat percaya, karena begini, tidak ada orang yang bisa pastikan kapan terjadi sebuah bencana misalnya, atau kapan terjadi gempa misalnya. Ilmu pengetahuan itu belum sampai menembus sampai ke hal tersebut. Jadi jangan terpancing dengan informasi-informasi yang dalam tanda petik itu bisa menyesatkan kita ya. Akhirnya kita jadi apa ya, terlalu anu kita ya. Bukan juga fobia ya, maksudnya gimana ya, cepat sekali kita termakan dengan isu-isu yang belum jelas, informasi dari mana ya. Jadi sekedar kita ketahui bersama bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memastikan kapan terjadi sebuah bencana misalnya, gempa misalnya, tidak ada ya. Kalaupun ada, itu hanya prediksi-prediksi ada yang periodik dia ya, gempa yang terjadi periodik misalnya berapa puluh tahun, tapi tidak bisa pastikan kapan, kira-kira seperti itu. Baiklah, sampai saran aku hingga ke pukul 15 sore saya menemani Komio. Jangan kemana-mana, tetaplah di program Ampa RRI Palu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei, kau tahu dia itu?
2: Siapa?
1: Yang mana lagi ini, Kak?
2: Itu, yang kemarin ada buku bodoh kau, Dan.
1: Oh, dia. Jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
2: Kenapa dan dia?
1: Apa dia itu jelek sifat?
2: Astaga.
1: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
2: Begitu dan dia orangnya.
1: Baru saya tahu, Le.
3: Hey ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
0: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
3: Betulkah dia begitu itu?
2: Mulai lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penebangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Sampai suhu sama aku. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Kabupaten Parigi Motong bekerja sama dengan industri untuk kepentingan hilirisasi 4 komoditas unggulan daerah, yakni durian, kakao, kepala kakao, kelapa, dan kopi. Ketua Kadin Parigi Motong, Faradiba Zainong di Parigi Sulteng Rabu hari ini mengatakan, 4 daerah penghasil komoditas tersebut, yakni Kabupaten Parigi Motong, Poso, Sigi, dan Morowali, telah menandatangani nota kesepahaman dengan industri pada kegiatan perkarantinaan gerakan 1000 pelaku usaha ekspor dan UMKM menuju pasar global di Palu pada Senin 28 September 2026 lalu. Dijelaskan nota kesepahaman itu menjadi landasan sekaligus pemantik untuk memperkuat komoditas unggulan daerah masuk ke proses pengolahan, pengembangan produk, peningkatan nilai tambah, hingga perluasan akses pasar nasional dan internasional.

Karembakau Punam. Badan Karantina Indonesia Barantin mengingatkan para eksportir sektor perikanan asal Sulawesi Tengah tetap menjaga kualitas produk guna pembelanjaan guna keberlanjutan ekspor. Tiga komunitas perikanan Sulawesi Tengah telah merambah ke pasar internasional, yaitu kepiting bakau, kerang darat, dan ikan tuna. Kata Kepala Barantin Abdul Kardi Karding dalam kunjungan di Kota Palu Senin kemarin. Menurut data, pemerintah telah mengkontribusi pasar ekspor, yaitu kepiting bakau sebanyak 9.438 ekor dengan nilai sekitar 829,4 juta dengan tujuan pasar Cina, Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Kemudian komoditas kerang darat sebanyak 65.530 kg menyasar pasar Singapura, Thailand dengan nilai 1,6 miliar serta ikan tuna sebanyak 25.739 kg dengan pasar Amerika Serikat dan Singapura senilai 2,6 miliar. Besi Amaran 2 Karimba di Karimba Salia, Tinti Saporan 2. Yaakob Mahmudin Semajung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan

Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Bahasa Lea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai jumpa saranaku. Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tengah mengungkap progres pembangunan dan kesiapan operasional 1981 Koperasi Desa Merah Putih KMP di wilayah Sulteng. Dari jumlah tersebut baru sekitar 10 KMP yang dinilai layak dan siap menjalankan kegiatan operasional secara penuh. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tengah Sumarno mengatakan pihaknya masih melakukan proses verifikasi untuk memastikan KMP yang sudah siap beroperasi maupun yang masih membutuhkan perlengkapan. Setelah dilakukan verifikasi dari jumlah 1981 koperasi Desa Merah Putih yang ada di seluruh Sulteng, rupanya yang layak beroperasi sepenuhnya, artinya siap untuk melakukan kegiatan itu baru kurang lebih ada 10. Demikian kata Sumarno saat ditemui di ruang kerjanya Selasa kemarin. Sementara itu sebanyak 210 KMP telah mendapatkan rekomendasi dari PT Agrinas untuk menjalani proses verifikasi dan validasi. Selain itu sebanyak 270 KMP telah memiliki gerai resmi atau pembangunannya telah mencapai 100%. Namun keberadaan gerai belum menjadi satu-satunya indikator KMP telah menjalankan kegiatan usahanya. Suwarno menyebut sejumlah KMP sudah mulai bergerak dengan memanfaatkan kios milik warga, meskipun belum memiliki gedung gerai sendiri. Di Kota Palu saat ini terdapat 2 KMP yang telah menjalankan kegiatan operasional. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan warga anggota koperasi yang memiliki kios untuk memasarkan produk yang diperbolehkan atau diperoleh koperasi. Kareba Kaupuna. Sampai sekarang aku sebanyak 70 peserta wisudawan dan wisudawati mengikuti proses wisuda sekolah lansia Seroja dan sekolah lansia Maroso Kota Palu pada Selasa kemarin. Proses wisuda tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebahagiaan di Sriti Convention Hall, Jalan Durian, Kelurahan Kamoji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Giat ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga, BKKBN, Ratu Ayu Isana Bagus Oka, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, Nur Yamin, serta Kepala DP2KB Kota Palu, Ridwan Mustafa. Besi Amor Ando Kareba di Kareba Salea, Tinti Sapu.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hei, kok tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu,
0: yang kemarin ada bawa dan kau, Dan.
1: Oh, dia.
0: Jangan memang lagi kau bawa teman dengan dia.
1: Kenapa dan dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Le.
3: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
4: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
3: Hey, betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.
5: Sampai subuh saran aku pura-pura kalau di awal tadi juga saya sempat menyinggung terkait dengan Pertuni. Ini adalah komunitas bersama Persatuan Tunanetra Indonesia yang kemudian juga mereka membuka peluang, memberdayakan potensi dan menciptakan masa depan yang lebih inklusi bagi penyandang tunanetra di seluruh Indonesia. Kalau tadi saya sempat menyinggung juga dalam wawancara singkat bersama Ketua DPC Pertuni Sulawesi Tengah, ada Bung Sidik ya, Malewa, SPD MPD. Salah satu poin yang juga disebut adalah bagaimana dukungan dari publik, ya, dukungan dari orang tua, masyarakat lokal di sekitar tempat di mana seorang disabilitas itu bertumbuh. Kemudian juga dari sisi kebijakan juga dari pemerintah, bagaimana juga kemudian memberikan ruang seluas-luasnya juga kepada kelompok penyandang disabilitas ini untuk bisa berpartisipasi menjadi bagian dari tentu kalau dibilang dia berpartisipasi bisa jadi, bagaimana kemudian mereka diberdayakan untuk bisa diberikan kesempatan juga untuk mendapatkan ruang pekerjaan baik di instansi pemerintahan maupun swasta. Tentu ini harus dibangun komunikasi yang tentu komunikasi yang baik ya, jangan sampai terjadi miscommunication. Kemudian apa tadi? Saya sempat menyinggung dengan Bung Sidik terkait dengan beberapa waktu lalu memang sampai selesai. Saya memang pernah melihat ada teman-teman relawan yang kemudian mau berbagi waktu, kesempatan memberikan dukungan support secara langsung kepada teman-teman penyandang disabilitas ini, khususnya teman-teman dari komunitas netra ya. Jadi memang karena kegiatan ini kegiatan sosial yang memang tidak ada orang bilang itu bukan money oriented, memang semata-mata karena kerelaan itu. Jadi ada juga kendala-kendala di situ ya. Bagaimana juga orang kemudian dia mau berbagi itu bukan karena apa-apa, tidak karena money oriented, semata-mata memang pengabdian dan bagaimana kemudian sukarela untuk membantu teman-teman di Pertuni. Dan teman-teman di Pertuni itu membuka diri untuk itu. Jadi kalau komio tertarik untuk bisa menjadi satu dari sekian relawan untuk teman-teman Pertuni, ya tentu ini akan jadi satu hal yang baik juga, sebuah bentuk dukungan kita kepada teman-teman disabilitas tentunya. Sampai susah aku Nera Kalingasing enak Tinti Sapu Ampang enak RRI Palu akan menghadirkan menjadi host untuk Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan program 4 seluruh Indonesia, jadi Pro 4 Network. Hari ini RRI Palu akan menjadi host di siaran berjaringan Nusantara. Seperti apa nanti? Komi juga bisa langsung dengar. Boleh kasih komentar nanti, bisa ditelepon. Karena nanti juga tentu akan ada narasumber yang akan berbagi informasi dengan kita. Jadi sampai sebesar aku, tetaplah Komi ATK Meri, program 4 RRI Palu.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi, Pak, bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak, tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya.
0: Coba-coba, mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Ben.
1: 08-242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Herman Wahid Esos, budayawan Sulawesi Tengah.

0: Siaran berjalan.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Aye Joritiah dari Perempat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perempat, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perempat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perempat Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk

0: perempuan yang disayangi gitu. Dei Ratu kayak gitu
1: Dei
0: panggilannya.
1: Untuk yang dewasa atau yang muda nih?
0: Untuk semua umur sih dia.
1: Oh, semua gitu. Umur sama
0: ya,
1: aja.
0: Tapi gitu, perempuan ya harusnya gitu. Dei.
1: Siap deh kalau
0: okay.
1: Gitu, Dei Ratu. siap. Dei Ratu tadi kan ada video klip ya, kita puterin nih di Rerina tuh kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh.
0: Kalau lokasinya itu dia di danau juga ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa seperti di Luwuk juga ada dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Dengan soalnya tadi,
0: kabupaten aduh. Kita juga yang luar biasa punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasa
0: jadi harusnya ke sini gitu.
1: Rasa pengen nyemplung aja.
0: Kapan dia bisa ke sini ya?
1: Ya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya.
0: Insya Allah. Oke, baik.
1: Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
0: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini dan apa ya kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat khususnya di Kota Palu. Okay. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya?
0: Benar,
1: di ya.
0: Benar sekali.
1: Oke, sudah ada siapa aja di situ?
0: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos, selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke.
0: Nah, kita akan banyak ngobrol sama mereka.
1: Selamat siang, Pak Herman, Bang Ardiansyah.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya, Dei Ratu, untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya, boleh di-spill dulu untuk nomor Pro 4 Palu, berapa ya untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Pro 4 untuk menghubungi ke sana?
0: Ya, baik. Pemirsa RRNet dan juga pendengar di mana saja berada, Anda bisa bergabung bersama kami di 08114566-03875 atau di 08 0853 421 621. Nah, seperti
1: Oke,
0: itu. Jadi ada dua nomor yang bisa dihubungi.
1: Nanti bisa menghubungi ke sana ya pemirsa RRNet juga dengan Pro 4 ya. Kalau di Jakarta hanya di 0213504510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja di 08121124928.
0: Okay.
1: Dan langsung aja deh Dei Ratu untuk kita pembahasan tema di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya Dei Ratu ya. Silakan.
0: Okay. Baik, terima kasih. Jojo saya panggil ya. Oke. Okay. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Bapak Herman Wahid S. Esos, budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Baik, baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, okay. Dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat-sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio
2: ya,
0: hari ini. Oke, okay. Nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melululantahkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
2: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kailit dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu. Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, itu merupakan satu, jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya, yang hari ini kita lupakan sebenarnya. Karena dalam tutur bahasa Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu. Sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada. Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu bukti bahwa itu akan terjadi bencana. Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu. Yang saat ini, apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang, itu mereka akan terlupakan dengan hal itu. Malah tidak tahu. Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingo.
0: Lingo
2: itu kan dalam bahasa Kailinya lingo. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat terguncang itu kan dikatakan lingo dalam bahasa Kaili.
0: Guncangan ya, gitu ya.
2: Ada namanya bomba talu. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul. Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul. Tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
0: Berarti memang tenggelam ya?
2: Tenggelam, seperti betul itu. Tenggelam ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ariansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
0: Iya.
2: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal. Namun Allah belum mengizinkan.
0: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
2: tahun yang lalu
0: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti itu ya.
2: Pertama terjadi itu 1938. Itu.
0: Terus?
2: Itu yang terjadi di Pantai Barat.
0: Nah, itu tsunami atau?
2: Tsunami.
0: Tsunami
2: yang
0: ya.
2: Yang meluluntarkan itu daerah pantai sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda. Sebenarnya kita kalau kita masyarakat kita mau berpikir, kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
0: Iya, berarti
2: sebelumnya itu kita sudah ada. Dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu, namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya. Nah, itu.
0: Jadi itu. Sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
2: Betul.
0: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
2: Iya, betul.
0: Dan seperti itu turun-temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi kalau saya bilang informasi umum gitu?
2: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis. Itu satu tanda budaya, tanya budaya kita,
0: budaya
2: itu
0: tutur,
2: budaya tutur karena kita tidak bisa menulis. jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
0: Oke.
2: Okay. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalan, akhirnya kita di masa saat ini, kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu, tentang itu. Sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya, bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita, itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu, satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
0: Okay.
2: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
0: Jadi hanya dengan membaca?
2: Hanya membaca situasi alam itu, okay. Perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain. Seperti
0: Jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
2: iya,
0: ya?
2: Khususnya.
0: Yang bisa membaca alam gitu ya?
2: Betul.
0: Ya. Nah saya mau ke Irwansyah, Ardiansyah ya, oke. Okay. Yeah. Nah Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, Komyo dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas, berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal, khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan, ya. Ke Ardi.
3: Terima kasih, Mbak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
0: Oke.
3: Okay. Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
0: Iya. Yeah.
3: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu. Itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur. Mm-hmm. Yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan.
0: Yeah.
3: Atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan, bentuk.
0: Okay.
3: Misalnya dalam
0: lagu ya, kayori.
3: Ya kayori. Nah kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah, tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
0: Yeah.
3: Nah hanya memang kami melalui literasi itu coba, jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audiovisual.
0: Oke.
3: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak. Mm-hmm. Itu secara terang benderang dan benar, tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti okay. Itu kira-kira, Mbak.
0: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
3: Iya.
0: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah?
3: Nah,
0: apakah
3: jadi,
0: teman-teman lakukan itu juga?
3: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah.
0: Okay.
3: Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah, misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah pantai barat karena kejadiannya banyak di sana.
0: Iya, iya.
3: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada, ternyata ada yang namanya bomba talu tadi. Okay. Gelombang 3. Itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Iya. Itu bomba talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data, itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28.
0: Yeah.
3: 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
0: Itu di tahun
3: 1928.
0: 1928 ya.
3: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang daripada tiang pelabuhan itu, itu muncul kembali.
0: Yeah.
3: Walaupun sayangnya hari ini ditutup kembali.
0: Yeah. Gitu.
3: Nah, itu adalah satu bukti. Ada satu lagi daratan. Daratan di sekitaran kurang lebih hari ini Pantai Nelayan. Itu juga ada satu daratan yang diakibatkan bencana itu juga hilang, tenggelam. Nah, mungkin itulah yang dinamakan tadi Nalodo. Menghilang, dia masuk ke dalam air. Nah, sebenarnya dari apa yang terjadi itu, Mbak. Rentan tahun
4: Ir, 30 dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya.
3: Rentan tahun 30 sampai 50 tahun itu adalah selisih antara kita dengan bencana di masa yang lalu. Makanya kami mencoba lewat literasi itu melakukan pendataan dulu. Sampai nanti akan mengerucut pada tadi, maksud tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
0: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa sudah progresnya, seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
3: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
0: Oke.
3: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu, Kayori, Waino dalam satu festival. Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak, hanya memang saya tidak berani terlalu banyak bicara karena ini bentuk literasi seperti itu. Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
0: Iya, iya, gitu. Iya. Oke. Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
3: Iya.
0: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Iya. Nah, seperti apa Komium lihat ini?
2: Kalau saya memandang hari ini itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
0: Oke.
2: Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono. Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih di sini berbicara tentang lumpur. Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur. Itu sebenarnya tanda untuk kita saat ini. Tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
0: Iya.
2: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
0: Itu pun hanya orang tua yang
2: orang
0: tahu.
2: Orang tua yang tahu itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Itu seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air, tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, gitu. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu sebenarnya itu pusat air di bawah.
0: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan.
2: Kita penamaan toponimi
0: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, Nalodo.
2: Jono juga bisa. Jono itu
0: lumpur ya.
2: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sesungguhnya tumbuhan itu jono itu.
0: Oke, okay, okay.
2: Rumput tapi di bawahnya itu lumpur.
0: Oke, okay, berarti rumput itu sebagai penanda bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
2: Dia itu dilarang.
1: Rawa
2: begitu. Jadi, itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kebarit itu kita punya begitu banyak korban ya.
2: Iya.
0: Ada sekitar 5.000-an ya, kalau tidak 4.000-an.
2: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
0: yang lebih
2: dari
0: banyak
2: itu,
0: lagi
2: lebih
0: ya.
2: Lebih banyak lagi dari itu.
0: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli.
2: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan. Pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
0: Gitu ya. Cuman memang masih di.
2: Memang Allah masih mengizinkan kita hidup.
0: Salah satu itu.
2: Salah satu itu.
0: Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
2: Iya betul.
0: Karena
2: betul,
0: memang sekali. Informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu, sekitar 80-an tahun mungkin ya, baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa.
2: Iya.
0: Padahal ini informasi yang harus diketahui begitu.
2: Betul.
0: Ada sebuah resiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
2: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, toponomi kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
0: Okay,
2: jadi satu, bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
0: Okay. Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
2: kepada
0: masyarakat
2: betul.
0: Yang tinggal di daerah itu.
2: Iya.
0: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali
2: betul
0: tempat terjadinya musibah itu, musibah ya, bencana itu ya.
2: Iya. Seperti itu dia.
0: Waduh, luar biasa.
2: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan. Yang artinya bangunan itu anti gempa.
0: Oke.
2: Okay. Itu dinamakan.
0: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
2: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Okay. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh ini seperti ini. Harus rumah ya seperti ini kita bangun.
0: Iya. Oh begitu ya?
2: Iya.
0: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya. Itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
2: Iya.
0: Ini gedung yang cukup besar ya.
2: Besar.
0: Kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu. Padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
2: Betul.
0: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga, yeah, gitu, yeah. Artinya apakah ini juga salah satu, atau mungkin lokasi ini aman gitu, itu bisa jadi begitu, bisa atau jadi. Seperti apa?
2: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
0: Oke.
2: Teknologi dia, bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung, itu tidak gampang goyang.
0: Oke.
2: Itu dia.
0: Oke, kalau dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya?
2: Iya, seperti itu dia.
0: Pemasangan tiangnya yang kuat ya?
3: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam beronjongan dari anyaman bambu.
0: Oke.
3: Betul. Itu. Di dinding bangunan itu.
0: Seperti itu ya?
2: Iya.
0: Wah.
1: Daerah tuh.
0: Halo, halo.
1: Iya, daerah ini udah menit 30
0: okay, lebih, betul.
1: Ya. Udah kita bisa buka line interaktif ya. Dan juga ini seru, ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia, khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya.
2: Betul,
1: ya,
2: betul.
1: Daerah itu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Siap. Soalnya tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya, telepon yang di Palu nih daerah itu.
0: Kayaknya itu tadi cuma sekali bunyi.
1: Ya, miskol doang ya kayaknya ya.
0: Miskol
1: ya. Gimana sih pemirsa RNet, pendengar perempat ya. Okay. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
0: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
1: Oke, okay. Di perempat Jakarta sudah Jakarta? Ada yang masuk nih.
0: Oke, okay, silakan.
1: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta. Ini dari Mas Haris di, apa namanya, di Jogja.
0: Okay.
1: Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih ya, bukannya gimana, gempa terus juga erupsi kayak gitu ya. Daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya, Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah. Silakan.
0: Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
2: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Mm-hmm. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil kita harus memperhatikan itu. Sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain.
0: Iya.
2: Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
0: Oke.
2: Okay. Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
0: Oke, okay. Pasak.
2: Itu lebih pasak ya.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita lebih aman untuk
0: rumah tinggi ya
2: rumah tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa seperti itu.
0: Oke. Kalau Pak Ardiansa sendiri bagaimana?
3: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
0: Iya, Banua Langga. Nah,
3: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
0: Oke, okay. Umpak
3: nah,
0: ya.
3: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa, dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya, sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada
2: gempa
3: dan tsunami itu.
0: Okay.
3: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di lembah Palu ini akan kembali tenggelam sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
0: Yeah.
3: Itu kira-kira. Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
0: Mas Haris.
3: Ya, Mas Haris.
0: Di Jogja.
3: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu, kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
0: Iya, betul. Nah,
3: aman tidaknya sebuah bangunan, dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
0: Iya.
3: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
0: Iya.
3: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
0: Iya.
3: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
0: Betul sekali.
3: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
0: Betul-betul. Karena itu memang tidak, ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang... Iya, itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini, bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi, saya mau terima dulu.
1: Silakan.
0: Halo.
5: Halo, Assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Farida dan Mbak Ratu.
0: Ibu Farida di mana?
5: Ampana, Palu.
0: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
5: Iya, ya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
1: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
0: Oke, silakan Ibu Farida.
5: Iya. Untuk narasumbernya, assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam.
5: Itu Kaili.
3: Iya.
5: Asli Apalu. Cuma tinggal menturut di Ampas, Nale.
0: Iya.
3: Iya.
5: Ini kan pas-pas Ibu Farida juga baru on ini le. Jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya. Tanggal 8 kemarin sudah. 28 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja yang Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
0: Oke, jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa, Ibu?
5: Itulah, iya sangat ya untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya ya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk depannya cuman ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
1: Terima kasih Ibu Farida.
0: Ibu Farida, iya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
1: Belum
0: Bang Jo, apa sudah ada yang bergabung?
1: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya di Ratu.
0: Boleh, silakan.
1: Oke. Halo Perempat, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Halo Perempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
6: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
1: Dei Ratu.
0: Dei Ratu sama di sini.
6: Sama itu
0: narasumbernya ya, Pak ya.
1: Narasumbernya.
0: Iya, ada Pak Herman Pak dan Haji. Pak Ardiansyah.
6: Oh, Pak Ardiansyah ya, sama Pak siapa satu lagi?
1: Pak Herman.
6: Pak Herman.
1: Iya.
6: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
0: Iya.
6: Kalau di Palu apa?
0: Mangge.
3: Ya? Yojo.
6: Oh, Mangge.
0: Mangge Yojo.
6: Belajar.
0: Iya.
6: Iya, Mangge.
0: Itu kayak om, itu Mangge.
6: Oh, Mangge itu kayak om.
0: Iya, itu panggilannya Mangge.
6: Kalau Ratu apa tadi?
0: Day.
6: Oh, kalau di
0: Jakarta. Day itu anak perempuan gitu.
2: Yojo anak laki-laki.
0: Anak laki-laki Yojo gitu.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan.
1: Haji Amsar pertanyaannya.
6: Iya, kemarin juga di 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan, itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata?
0: Iya, oke.
6: Okay. Satu, keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan kena di wilayahnya itu kena di hutan atau pegunungan gitu.
0: Yeah.
6: Di daerah saya juga ada di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Ya, ya, kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya kalau sekarang kan fondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
0: Okay.
6: Ya semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
0: Amin.
6: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
0: Baik, silakan.
2: Oke, makasih banyak ini Pak Ardiansyah. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan. Ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di Kaili itu. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Nah, terus ada struktur bangunan ringannya itu yaitu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya? Gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu kan. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping.
0: Yeah.
2: Nah, itu dia namakan bangunan gempiri. Okay. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu dia itu untuk masa lalu itu kan itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang.
0: Kayu
2: antara yang tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum oh gitu ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
0: Kita kan punya satu Soraja ya.
2: Iya. Apa? Soraja. Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
0: Oke. Okay. Zaman dulu ya.
2: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu memang kemarin masyarakat Lereng sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
0: Tidak goyang
2: sama. Iya.
0: Tidak
2: rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lereng kemarin kita sampai kita tanya.
0: Oke,
2: okay,
0: oke. Okay,
2: adapun okay. Yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu. Dan juga kayu atau batu gitu.
2: Ya, kalau kita berbicara rumah kecil itu, sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu. Yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu, paling tinggi 1,5 meter.
0: Oke, 1,5 meter ya?
2: 1 meter ya, paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman.
0: Oke.
2: Daripada gempa.
0: Dari kayu?
2: Kayu.
0: Oke. Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat rumah.
2: Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
3: Ya, okay. Kayu jenisnya kayu jenis, ulin.
2: Kayak ulin.
0: Oke, jadi bukan kayu di sini ya.
2: Sembarangan ya.
3: Sebenarnya ada juga.
2: Ada.
0: Kayu di sini.
3: Kayu daerah ada seperti itu.
0: Kayu akan kita punya pohon Kaili ya, apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
2: Kalau itu tidak.
0: Oke. Okay.
2: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada, atau saya belum tahu dapat informasinya itu.
0: Okay.
2: Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
0: Kayu ulin ya?
2: Iya.
3: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu tadi, kayu kalil itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
2: Silaguri.
3: Itu dia masuk di legenda.
2: Legenda
3: itu,
2: kalau menurut kami.
3: Alam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya. Okay. Atau silaguri itu. Seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa? Pak Amsal ya?
0: Iya, Pak Amsal.
3: Yang kami, ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
2: Sigi Donggala.
3: Sigi Donggala, itu rumah tinggi, rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya, kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid.
2: Iya.
0: Yeah. Okay.
3: Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
0: di Kabonena,
3: masih tersisa
0: ya?
3: Di Kabonena. Kelurahan Kabonena hari ini.
0: Oke, oke, oke.
3: Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Puenjidi, gitu, atau para mula nama beliau.
0: Okay.
3: Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi.
0: Okay. Oh gitu ya.
3: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua
0: tangga ya.
2: Dua tangga.
3: Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik misalnya, itu bangunan rumah raja itu biasanya dua tiang.
0: Harus dua tangga.
3: Kalau rumah masyarakat pribadi, biasanya satu.
0: Oke.
3: Tapi ada yang kedua di belakang.
2: Di belakang. Misalnya.
0: Tetap ada di belakang ya.
3: Nah, mengenai perihal Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
2: Persegi empat ya.
3: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk
2: penyimpanan
3: gabah, penyimpanan hasil perkebunan.
0: Yeah.
3: Untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tepat tadi Bapak, itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampira adalah posisi, bahkan gabah itu aman, itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale
2: ya.
3: Di bawahnya Gampira itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, iya. Kalau terjadi misalnya bencana, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya Gampira itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu. Karena itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan Gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya.
0: Iya.
3: Sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampiri itu. Seperti itu.
1: Oke, nah, jadi udah disimpan gitu ya Pak, ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu.
0: Benar.
1: Ya. Siap. Daerah itu nih sepertinya udah masuk ke menit 56.
0: Iya, benar.
1: Mungkin boleh kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya.
0: Benar.
1: Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
0: Silakan, ada yang mau disampaikan.
3: Ya. Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya, yaitu Komunitas Literasi dan Aplikasi Budaya, bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal.
0: Yeah.
3: Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu, semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan, Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
0: Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
3: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar, dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi, warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
0: Baik, silakan Pak Herman, singkat saja.
2: Betul. Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahnya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa, pengetahuan tentang kebudayaannya itu. Dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga, masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu. Sehingga ke depan itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
0: Terima kasih.
1: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan kita, yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Arif, bak pinggir. Ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, soto betul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru.

0: buru ini, kasihan.
1: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas, dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan, dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
2: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
3: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
2: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
0: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat, Sudari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
2: Mangepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani komyu dalam edisi siaran hari ini di hari Rabu tanggal 30 September 2026. Dan sahabat budaya, tidak terasa kita sudah di akhir bulan ya. Aduh, tidak terasa satu bulan sudah kita lewati di bulan September, dan besok kita sudah berganti bulan di bulan Oktober. Bagaimanakah semua yang sudah disiapkan atau direncanakan, apakah sudah terlaksana? Dan semoga apa yang sudah kita upayakan di bulan September kemarin bisa memberikan hal yang positif tentunya untuk kedepannya ya sahabat budaya. Dan kita sudah berada di program request lagu Mang Epe Dade Dangdut. Jadi untuk komi mau bergabung boleh sekali di 0811456038 75, atau di 421621. Oke, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dade Dangdut.
1: Lagu dangdut terkejap
0: ya. Iya, Bapak Akmal bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Arafik.
0: Arafik, judulnya
1: Mimpi.
0: Mimpi?
1: Selingkuh.
0: Selingkuh?
1: Selingkuh.
0: Bisa diulangi, tidak jelas Bapak.
1: Liku. Niliku.
0: Nilipu.
1: Iya.
0: Nilipu, sebentar. Arafik.
1: Arafik.
0: Arafik, judulnya Nilipu.
1: Iya.
0: Judulnya Nilipu.
1: Miliku.
0: Oh, Miliku, Masya Allah.
1: Soalnya kali diulang. Miliku.
0: Oke, Miliku, ketemu ini Arafik. Nanti kita putarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Akmal di Karumba, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Aduh, saya kurang fokus ini ya sepertinya ya. Sampai Bapak Akmal harus diulang berkali-kali sampai saya baru bisa mendengar Arafik dengan Miliku. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Oke, mati ini. Jadi untuk kami mau bergabung boleh sekali, saya tunggu atensinya di 0811456038 75, atau di 421621. Oke, sudah ada yang mau bergabung. Coba kita sapa dulu. Ini kenapa HP-nya tidak bisa? Oke. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Good. Tunggu apa ini?

0: Kita kita cari Revina Alvira.
1: Iya.
0: Cinta dengan Rian ini betul?
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada dua lagu. Nanti kita putarkan, ditunggu ya untuk lagunya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Wabarakatuh, Mang Ipe Dade Dangdut.
1: Ya, aku dang.
0: Mana ini kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagu apa ini?

0: que estoy saliendo. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Darius, saya selalu bersama keluarga, dan salam ini untuk Bapak Anton dari Bung Darius, Bapak Anton di Lewara tadi ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Ngepet dedang dong. Bentar kita cari.
2: Oke.
1: Sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di Mangepeda di Dangdut sore hari ini. Bulan Bintang. Oke, ketemu ini nanti kita putarkan. Ditunggu ya Bunda Diana untuk lagunya. Oke, kita masih di Mangepeda di Dangdut sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah tentunya. Jadi untuk kami mau bergabung boleh sekali di 0811456038758 atau di 41621. Kita sapa lagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda Hanin.
2: Lagunya Bateri
1: lagi irit ini. Oke, terima kasih ya. Ketemu ini pacar 5 langkah. Nanti kita putarkan.
2: Makasih.
1: Barakatuh. Oke, terima kasih Bunda Hanin di Dolo. Sehat selalu bersama keluarga. Dan sudah ada 5 lagu, kita putarkan dulu satu persatu ya sahabat budaya untuk lagunya. Jadi saya putarkan dulu, tadi ada requestan dari Bapak Akmal dengan judul Milikku dari Arafik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya, bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli, agar negara bebas dari korupsi.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

Sumotong menetapkan rencana kerja DPRD tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2026 sampai 2027. Dalam rapat yang sama, DPRD juga menandatangani berita acara Raperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Parigi Motong yang berada di luar Propemperda 2026. Rapat paripurna tersebut diikuti asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Kabupaten Parigi Motong, Aswini Dimpel, yang diwakili Bupati Parigi Motong bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Parigi Motong pada hari Selasa 29 September 2026. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Aswini Dimpel, pemerintah Kabupaten Parigi Motong menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerjasama dan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan DPRD turut menunjang pelaksanaan berbagai agenda pembangunan sekaligus pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah. Kariba Kaupuna, Kepala SMP Negeri 6 Palu, Harta Digatot, menekankan satu kata kunci dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak adalah teladan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dalam menjadi momen untuk kembali memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila khususnya di kalangan generasi muda. Namun penguatan tersebut dinilai tidak cukup hanya melalui pembelajaran di sekolah, melainkan membutuhkan keteladanan dari orang dewasa. Menurut Hartadi, guru, orang tua dan orang dewasa di lingkungan sekitar harus mampu menjadi sosok yang dapat dicontoh sekaligus menjadi inspirasi bagi anak-anak. Hartadi menilai sikap orang dewasa sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter generasi muda. Oleh karena itu, orang tua maupun guru perlu memperhatikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada anak. Sampai sebesar Rafes yang mokareba saliatin ti sapu aono. Ya, aku Aarno Fiantin, aku PVKM Panjil di Kareba Saliatin, di Salpupapitu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik maupun barat.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Kita lanjutkan lagi sahabat budaya kebersamaan kita di Mang Epe dari Dangdut. Ya, aku Dangdut tersejati. Jadi untuk kamu yang mau bergabung di 0811456038875 atau di 41621, kita sapa dulu. Sudah ada yang mau bergabung. Halo. Buka tuh Mang Epe dari Dangdut.
3: Ya, sudah.

0: Keluarga di tombol lo tutup. Oke, sahabat budaya, untuk kami yang mau bergabung masih kita tunggu atensinya di 0811456038 75 atau di 4216 21. Kita juga live di TikTok ya sahabat budaya, dengan akun TikTok kita di Pro4RRI Palu. Aduh, sudah ada yang bergabung ini. Ada, terima kasih untuk Putra Tonjilana, terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Selamat sore Mange Pedade Dangdut ya. Ya kudang tutup sejati, request lagunya Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta. Oke, nanti kita putarkan. Terima kasih dari Novlan di Jalan Tonjilana. Oke, terima kasih Novlan, nanti kita putarkan, ditunggu ya lagunya. Untuk kami yang bergabung juga ini di TikTok, ada siapa ini? Ada Febri, ada Aditya. Kalau mau request lagu dangdut boleh sekali, tinggal sebutkan namanya siapa, asalnya dari mana, dan mau request lagu apa, nanti kita putarkan tentunya ya. Oke sahabat budaya, untuk kami yang bergabung di layanan telepon juga kita masih menunggu atensinya di 0811456038 75 atau di 4216 21. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo. Assalamualaikum wabarakatuh, Mange
1: Pedade.
0: Bagaimana kabarnya ini?
1: Baik,
0: ya alhamdulillah.
1: Iya, kabarin.
0: Hai Bunda. Alhamdulillah.
1: Sehat
0: dong. Jadi Bunda mari ke lagu apa ini?
1: Lagu yang menyenangkan.
0: Muhsin Alatas judulnya
1: Jangan Ditanya.
0: Aduh, kenapa ini tidak boleh ditanya?
1: Panas matahari.
0: Aduh. Jadi panas hati juga ya.
1: Iya, panas hati, panas.
0: Aduh. Sudah besok pagi sudah tanggal muda, Bunda.
1: Kan masih besok kan sudah ya. Ya juga dibagi.
0: Mana Bunda?
1: Gajinya di Batinan.
0: Gajinya di?
1: Di Batinan gajinya.
0: Di rekening?
1: Iya, dokter bandara atau?
0: Iya, betul.
1: Nah, saya kan mantan dari sana.
0: Oh iya Bunda, aduh.
1: Saya pensiun
0: 2015, saya masih SMA ini Bunda kayaknya.
1: Iya.
0: Sehat-sehat Bunda, terima kasih.
1: Terima kasih banget nih. Salam sehat.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sarina, sehat selalu. Aduh, pensiun tahun 2015, saya sepertinya masih SMA ini. Aduh, sudah lama juga ya Bunda ya. Sehat selalu Bunda, supaya bisa selalu ikut di request dangdut, di request Mange Pedade Dangdut, dan juga di malam hari request lagu Nusantara dan dangdut Kaili, ditunggu ya Bunda. Terima kasih. Nanti lagunya Muhsin Alatas Jangan Ditanya ya, karena lagi panas ya, jadi panas hati juga. Kalau misalnya panas suasana, hati juga ikut panas ya. Aduh. Oke sahabat budaya, untuk kami yang mau bergabung masih kita tunggu atensinya di 0811456038 75 atau di 4216 21. Coba kita sapa dulu. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Mange Pedade Dangdut.
2: Ya, sejati,
0: dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Andre di Anoa 1.
0: Bapak Andre di Anoa 1, mau request lagu apa?
2: Sudah terputar lagunya Maggie Zet Mahal?
0: Belum, nanti
2: ya,
0: kita
2: itu putarkan. Saya mau dengar lagunya.
0: Oke, nanti kita putarkan.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andre di Anoa ya. Kita tetanggaan ini Bapak Andre. Oke, Maggie Zet Mahal, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan tentunya. Ke sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Untuk kami yang mau bergabung nanti di sesi selanjutnya, kita masih ada sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tentunya di Mange Pedade Dangdut. Saya akan putarkan dulu lagu tadi, ada requestan dari Bunda Asriaya dengan judul Menuntun Rindu dari Selvi Yama.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.
3: Sampai subuh Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mangepe Dedi Dangdut.
4: Mangepe Dedi Dangdut.
3: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Klasik maupun barat.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tanpa Sanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Bang Epe dari Dangdut, Iyaku Dangduter Sejati. Dan untuk kami yang mau bergabung, saya masih tunggu atesnya di 0811-456-03875 atau di 421-621. Baik, kita sapa dulu, sudah ada yang mau bergabung. Halo. Halo.
3: Halo.
2: Mang Epe dari Dangdut.
3: Halo, Dangdut.
2: Iya, halo, suaranya kecil sekali ini. Dengan siapa ini?
3: Bunda Maspa.
2: Bunda Maspa di Sibalaya. Halo? Iya, Bunda Maspa mau request lagu apa ini? Halo? Lagu apa Bunda? Putus-putus suaranya Bunda. Roma Irama. Aduh Bunda, suaranya putus-putus ini. Kurang bagus mungkin sinyal atau bagaimana Bunda?
3: Perempuan.
2: Iya, ini agak jelas. Judulnya apa itu Bunda?
3: Orang Asin.
2: Bisa diulangi?
3: Asin.
2: Asin?
3: Asin.
2: Aduh kecil sekali suara Bunda ini.
3: Asin.
2: Dan putus-putus ini Bunda.
3: Asin.
2: Halo? Aduh lah putus. Bunda Maspa bisa diulangi lagi Bunda. Suaranya tidak jelas sekali tadi Bunda dan putus-putus juga. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut. Iya, Bu, Bapak Udin.
4: Iya.
2: Oke, Bapak Udin mau request lagu apa?
4: Mati dari Pekalongan. Mansur S.
2: Mansur S judulnya?
4: Mati dari Pekalongan.
2: Dari Pekalongan?
4: Mati dari Pekalongan.
2: Sebentar.
4: Mati Pekalongan.
2: Nasib Pekalongan.
4: Nasib Pekalongan.
2: Nasib Pekalongan. Sebentar. Mansur S. Batik hadiah batik Pekalongan?
4: Iya.
2: Oke. Nanti kita putarkan Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Udin di Sibalaya. Itu tadi Bunda Maspa dari Sibalaya juga. Aduh, siapa tahu ada menelpon kembali. Halo. Mang Epe dari Dangdut. Dengan siapa ini?
3: Maspa.
2: Aduh, Bunda Maspa suaranya putus-putus, Bunda. Coba judulnya apa ini, Bunda? Siapa tahu bisa terdengar.
3: Orang asing.
2: Orang asing. Orang asing. Siapa ini yang menyanyikan Bunda?
3: Roma Irama.
2: Oke, orang asing Haji Roma Irama. Coba kita cari. Oke, ketemu dengan Rita Sugiarto. Nanti kita putarkan Bunda.
3: Oh, terima.
2: Sama-sama Bunda. Aduh tidak jelas ini suaranya. Sudah terputus ini Bunda Maspa. Tadi dari Bapak Udin di Sibalaya juga bagus padahal sinyalnya. Kenapa ini punya Bunda Maspa kurang bagus ya? Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Mang Epe dari Dangdut.

Tuh, oke sahabat budaya, kita ke lagu ya. Ada tiga lagu yang harus saya putarkan di sore hari ini. Untuk tiga lagu terakhir untuk di sore hari ini, tadi ada requestan dari Bapak Udin di Sibalaya dengan judul Hadiah Batik Pekalongan dari Mansyur S.

Banggai menemukan sejumlah data pemilihan meninggal dunia yang masih tercatat dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3. Temuan tersebut didapatkan setelah KPU bersama Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan verifikasi dan uji petik langsung di lapangan, mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan. Hasil coktas PDPB triwulan 3 ini resmi ditetapkan dalam rapat pleno KPU Banggai pada Rabu 30 September 2026. Anggota Bawaslu Banggai, Arkamul Haq Dayanun, mengkonfirmasi bahwa dari uji petik di lapangan, pihak pengawas menemukan sejumlah warga yang masuk kategori tidak memenuhi syarat karena telah meninggal dunia namun masih tercatat di daftar pemilih. Terhadap temuan ini, Bawaslu langsung menyampaikan saran perbaikan agar KPU

Lakuna, Bupati Donggala Vera Elena Laruni membuka sosialisasi dan pameran peningkatan ekonomi masyarakat berbasis One Village One Product di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan pada hari Rabu 30 September 2026. OVOP merupakan program unggulan Vera Laruni dan Taufik M. Burhan dalam pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan produktivitas masyarakat. Selain membuka sosialisasi si OVOP, Bupati Donggala, Ketua PAN Donggala itu juga menyerahkan secara langsung bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Bantuan sosial merupakan bagian dari janji politik Bupati Vera bersama Wakil Bupati Taufik M. Burhan kepada warganya. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Vera juga melantik beberapa kepala desa pengganti antar waktu dan menitipkan amanah agar kepala desa yang baru dilantik selalu memahami kebutuhan masyarakat. Sampai semua sarana face yang mau kareba saliatin ti sapu papitu. Ya, aku Arno Fiantin, Pope FKM Panjeliri, kareba saliatin ti sapu sasio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, saya bisa ke anakmu itu menjaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulunggu dateng cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.
5: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4, Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia

Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: Hei, kau tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu,
0: yang kemarin ada bawa kubawa dan kau, Dan.
1: Oh, dia.
0: Jangan memang lagi kau bawa teman dengan dia.
1: Kenapa dan dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Le.
3: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
4: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
3: Betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.

Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan pengajian. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: khas Nusantara. Utakelo adalah nama dari makanan dengan daun kelor sebagai bahan utamanya. Kelo sendiri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti daun kelor. Daun kelor sangat mudah ditemukan di desa-desa yang menjadi wilayah tempat tinggal dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Utakelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak bersama santan. Sekilas, makanan yang satu ini mirip dengan gulai daun singkong. Hanya saja, utakelo dapat disajikan dengan menambahkan bahan pendamping seperti pisang kepok, udang, ataupun terong. Selain rasanya yang menggiurkan, daun kelor yang menjadi bahan utama dalam pembuatan utakelo memiliki khasiat yang bagus untuk tubuh. Daun kelor dipercaya dapat memulihkan tenaga, sehingga utakelo cocok dijadikan menu pilihan saat makan siang untuk mengembalikan tenaga yang terbuang selama beraktivitas.
1: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
3: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4, Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2000.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka menegaskan program keluarga berencana bukan ditujukan untuk membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga. KB menunjukkan menurutnya merupakan upaya membangun keluarga berencana untuk merencanakan kehidupannya, termasuk menentukan jumlah anak sesuai kesepakatan dan kemampuan keluarga. Pertanyaan tersebut disampaikan Isyana saat

2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pelayanan KB kepada masyarakat melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak.

Kariba Kaupuna, Wali Kota Palu, Hadianto Rashid menyoroti disiplin dan pola kerja aparatur saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD pada hari Selasa 29 September 2026. Wali Kota meminta aparatur tidak sekedar menjalankan rutinitas tetapi mampu menunjukkan perubahan melalui kerja nyata, koordinasi, dan pencapaian target. Hadianto juga didampingi Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo serta sejumlah pejabat Pemkot Palu dalam sidak tersebut. Sejumlah OPD yang dikunjungi yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Palu Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta RSUD Anuttapura Palu. Saat kunjungan kantor Kecamatan Palu Barat, Hadianto meminta aparatur meningkatkan koordinasi khususnya dengan para lurah. Ia juga menilai capaian target di tingkat kecamatan membutuhkan pola kerja yang lebih aktif dan juga terarah. Sampai sebesar Arafes, ya mau kareba saleatinti, sapu sasio, yaku Aarnoviantin, papai fe kami panjeliri kareba saleatinti, ruapuluh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
2: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
3: Angklung telah mampu mengantarkan sesuatu.

Telemedicine, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita, sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja,

0: Ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil. Kecil bagi kita, besar untuk Indonesia.

sahabat budaya masih bersama kami di Propat RRI Palu Serbu Desa Pasanggani. Dan sahabat budaya, di Desa Tokaili kali ini kita akan mengenal keistimewaan pakaian adat Bol ya. Yang dimana sahabat budaya, pakaian adat Bol ini seperti busana tradisional lainnya di Indonesia, yaitu tentunya memiliki makna dan juga filosofi yang mendalam. Karena di setiap helai benang dan corak motif menceritakan sebuah kisah tentang status sosial, harapan, dan juga nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Dan juga sahabat budaya, dalam setiap upacara adat, busana bukan sekedar sebagai penutup tubuh, melainkan juga sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur dan juga representasi identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dan juga sahabat budaya, menggunakan kain tenun asli bukan sekedar printing pabrikan adalah bentuk penghargaan tertinggi terhadap kekayaan budaya Nusantara. Kain tenun yang dihasilkan melalui proses tenun tradisional tentunya memiliki keunikan tersendiri karena setiap benang terjalin dengan cermat, menciptakan tekstur dan juga detail yang tidak bisa ditiru oleh mesin printing tentunya. Dan juga sahabat budaya, kain yang berkualitas akan memancarkan aura kemewahan dan otentik juga, yang membuat tampilan penuh wibawa dan juga di setiap momen sakral. Inilah mengapa pemilihan kain menjadi begitu penting, terutama ketika ingin tampil anggun dengan warisan budaya Nusantara. Namun sahabat budaya, banyak juga orang yang menghadapi kesulitan dalam menemukan tenun asli yang terpercaya. Kekhawatirannya akan produk abal-abal, harganya yang tidak sesuai kualitas, atau ketidakpastian apakah produk benar-benar tenun asli seringkali menjadi penghalang. Dan disinilah pentingnya bagaimana cara memilih pemasok dari tenun yang memahami nilai keaslian dan juga kualitas dalam setiap helai kain yang ditawarkan. Dan sahabat budaya, untuk tenun yang dapat kita bahas di sore hari ini dari acara adat di Buol, yaitu yang pertama tumtuman tanpa sambungan atau puncak keagungan, sahabat budaya, yang dimana untuk momen paling istimewa dalam acara adat Buol, tumtuman tanpa sambungan adalah pilihan utama yang memancarkan keistimewaan sejati. Berbeda dengan kain biasa yang disambung-sambung, kain ini ditenun dalam satu lembar utuh yang menjadikan sebuah proses yang membutuhkan keterampilan tinggi dan juga waktu yang tidak sebentar, sahabat budaya. Dan hasilnya adalah kain tenun yang premium yang menawarkan kerapian sempurna tanpa garis sambung yang mengganggu keindahan motif tentunya. Ada juga sahabat budaya, keistimewaan lain yang menjadikan tumtuman tanpa sambung sebagai simbol keagungan tertinggi karena kain ini sangat cocok dikenakan oleh pengantin, keluarga inti, atau sebagai kain istimewa dalam upacara adat Buol. Setiap detail benang terlihat jelas yang membuktikan keaslian tenun yang tidak bisa ditiru oleh produk printing tentunya. Dengan rentan harga sekitar 2 juta hingga 3,5 juta, Komio bisa mendapatkan mahakarya tenun yang otentik dan juga bernilai tinggi. Ini merupakan salah satu investasi untuk tampil sempurna di hari yang paling berkesan.

Halo Sobat RRI, saya Sambernas Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

97,5 FM Perempat RRI Palu Surabaya Pasanggani. Kita lanjutkan lagi sahabat budaya perbincangan kita seputar kain tenun ya, yang dimana memang dari proses pembuatannya saja sudah rumit sahabat budaya dan sulit, membutuhkan waktu lama tentunya untuk merawat kain tenun agar tetap awet, juga membutuhkan perawatan-perawatan tertentu ya sahabat budaya. Dan ini nanti saya juga akan membahas tentang tips untuk merawat kain tenun agar tetap awet. Yang pertama itu dengan kain tenun ini dicuci dengan tangan ya sahabat budaya, karena dengan menghindari mencuci kain tenun dengan mesin cuci, selain itu menggunakan air dengan suhu yang dingin atau suam-suam kuku dengan deterjen yang lembut dan juga dengan tangan secara perlahan. Jadi sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam mesin cuci ya sahabat budaya, untuk menjaga ketahanan kain tenun agar tetap awet. Dan yang selanjutnya sahabat budaya, untuk mencuci kain tenun itu tidak diperas. Setelah dicuci jangan pernah memeras kain dengan keras ya sahabat budaya, cukup bisa ditekan-tekan secara perlahan saja untuk mengeluarkan air yang berlebihan, lalu langsung saja dijemur di tempat yang teduh, juga dihindari dari sinar matahari langsung yang dapat memudarkan warna dari kain tenun itu sahabat budaya. Terus yang selanjutnya, jika kainnya terasa kusut dan mau disetrika, bisa disetrika tetapi dengan suhu yang rendah sahabat budaya, dengan menggunakan setrika dengan suhu yang rendah hingga sedang, dan juga sebaiknya setrika dari bagian dalam kain untuk melindungi motif dan juga warna. Jadi dibalik dulu ya sahabat budaya. Terus yang selanjutnya juga penyimpanannya sahabat budaya, dengan melipat kain dengan rapi dan disimpan di tempat yang kering, dan juga dihindari kelembaban yang dapat menyebabkan jamur. Dan komnya juga bisa menambahkan kapur barus untuk melindungi dari ngengat. Dan itulah sahabat budaya perawatan yang bisa digunakan saat mencuci kain tenun agar tetap awet ya sahabat budaya. Tetapi juga selain awet, bisa diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari warisan keluarga yang berharga tentunya. Dan sahabat budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19:48, yang itu artinya usai sudah kebersamaan kita dari sore hingga malam hari ini. Dan nanti setelah ini Komyo akan ditemani oleh rekan Ratu Balkis sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Arno Fianti pamit undur diri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabik.

0: Ada yang bisa dibantu tua?
1: Iya nak, aduh, minta tolong diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya ke tua?
1: Lupa juga tua, kayaknya tidak pernah jatuh nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada DP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Sobat bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung. Dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu. Tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: el mundo.
1: Kok lagu barat semua ya?
2: Sudia melulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat TRRI Palu Suara Budaya Tarasanggani. Sampai jumpa sekarang. Dan pada malam hari ini saya menemani Anda di kesempatan malam ini nanti sampai di pukul 24. Baik, kita ada di request lagu Nusantara ya. Saya terima penelpon yang ingin bergabung. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara. Oke, dengan siapa ini? Pak Udin.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Lagu bagus.
0: Yang mana?
1: Malolo.
0: Oke, sebentar saya putarkan lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pasti saya nantikan yang pengen bergabung di 421621 atau di 08111450387 5. Apa kabar? Saya tahu Anda mungkin lagi sibuk, ada sebagian yang lagi berada di lapangan wali kota malam ini, karena ini adalah malam penutupan dari hari ulang tahun Kota Palu ke-48 tahun. Ya, yang pasti malam hari ini ada yang sudah siap-siap atau mungkin lagi menikmati malamnya bersama orang terkasih dalam panggung yang sebentar ini akan dimeriahkan oleh artis-artis ibu kota tentunya. Oke, dan sama-sama Sarara, masih saya nantikan yang pengen bergabung. Halo. Dengan siapa ini ya?
1: Dengan Diana Balungter.
0: Oke deh, Diana.
1: Lagunya mana?
0: Lagu apa?
1: Cincin kawin.
0: Cincin kawin yang kita.
1: Oh, mantap suaranya. Makasih, selamat malam Ratu.
0: Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Diana sudah bergabung. Kita ke penelpon lagi. Halo. Mau dengar lagu siapa?

0: Sobedo. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ปแรงjudulnya
1: yang apa mau?
0: Tidak tahu saya.
1: Coba cek. Ada.
0: Yang mana ya? Tidak ada kayaknya.
1: Tidak ada. Kalau begitu saya kembali lagi ke tadi. Baru bangun sih. Iya.
0: Sesedih kali.
1: Oke.
0: Dua hari.
1: Iya. Terserah lah. Kalau mana tahunnya lagi kok tidak ada.
0: Oke, sebentar saya putar.
1: Iya, oke. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sampai semua Sarara, kita sudah punya beberapa lagu yang bakal diputar ya. Oke, ternyata ini sesi terakhir ya untuk request lagu Nusantara karena hanya 4 lagu yang bisa diputar dan waktu juga ya. Yang pasti malam hari ini saya berharap Anda bisa menikmati malam ini lebih baik. Mungkin tidak keluar, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya nanti di informasi-informasi juga yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Yang lagi keluar, lagi di jalan, selamat menikmati hari ulang tahun ke-48 Kota Palu.

Sebuah kisah di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, dikenal memiliki gugusan kepulauan Togi yang indah. Lautnya yang jernih, pulau-pulau dan kehidupan masyarakat nelayan menyimpan banyak kisah yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah legenda tentang asal-usul nama Pulau Papan. Sebuah kisah yang mengajarkan tentang keberanian, kerja keras, persatuan, keluarga, serta keyakinan kepada Tuhan ketika menghadapi cobaan hidup.

0: Suamiku, sarapan sudah siap. Sebelum berangkat melaut, makanlah dulu agar tenagamu cukup.
1: Terima kasih, Sriku. Bau ikan bakarnya harum sekali. Semoga hari ini menjadi hari yang baik bagi kita.
0: Ayah, bolehkah hari ini aku ikut melaut lagi?
1: Tentu boleh, anakku. Bukankah kau sudah berjanji akan belajar menjadi nelayan yang baik?
0: Iya, Ayah. Aku ingin belajar sebanyak mungkin. Aku ingin bisa membaca arah angin seperti Ayah dan mengetahui tempat-tempat ikan berkumpul.
1: Itu bagus, anakku. Semua itu tidak bisa dipelajari dalam sehari. Seorang nelayan belajar sepanjang hidupnya. Laut selalu memberi pelajaran baru.
0: Apa pelajaran paling penting yang pernah Ayah dapatkan?
1: Bahwa manusia tidak boleh sombong kepada alam. Laut memberi kita kehidupan, tetapi laut juga bisa menguji keberanian kita kapan saja.
0: Karena itu, jangan lupa berdoa sebelum berangkat.
1: Itu betul. Rezeki bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Aku sudah siap, Ayah.
1: Baiklah, setelah sarapan, kita akan berangkat. Semoga hasil tangkapan hari ini membawa berkah bagi keluarga dan juga tetangga kita.

0: Ayah, laut pagi ini indah sekali. Airnya begitu jernih, hingga aku bisa melihat ikan-ikan kecil berenang.
1: Itulah sebabnya kita harus menjaga laut. Kalau laut bersih, ikan akan tetap hidup dan anak cucu kita masih bisa mencari nafkah di sini.
0: Aku sering mendengar orang-orang tua mengatakan bahwa laut adalah sahabat manusia.
1: Itu betul, anakku. Sahabat yang harus dihormati, bukan dieksploitasi. Ambillah secukupnya, jangan serakah.
0: Aku mengerti sekarang mengapa ayah selalu melepaskan ikan-ikan yang masih kecil.
1: Karena mereka harus tumbuh dulu. Jika semua diambil hari ini, apa yang akan tersisa untuk masa depan?
0: Ayah memang selalu berpikir jauh ke depan.
1: Itulah yang diajarkan oleh kakekmu dahulu. Sekarang, bantu ayah menarik jaring perlahan.
0: Baiklah, ayah. Ayah, banyak sekali ikannya.
1: Alhamdulillah, Tuhan memberikan kita rezeki yang cukup.
0: Hasil sebanyak ini pasti membuat ibu senang sekali.
1: Bukan hanya ibu, kita juga akan berbagi dengan tetangga yang sedang sakit dan tidak bisa melaut.
0: Mengapa ayah selalu suka berbagi?
1: Karena rezeki akan terasa lebih nikmat ketika dinikmati bersama.
0: Ayah, mengapa anginnya berubah?
1: Lihat, nak. Awan di sebelah sana sudah mulai menghitam.
0: Apakah kita harus pulang?
1: Betul, anakku. Kita tidak boleh menantang cuaca.
0: Ayah!
1: Cepat-cepat, simpan hasil tangkapan yang tadi.
0: Ombaknya semakin besar.
1: Pegang sisi perahu yang lain.
0: Aku hampir terjatuh.
1: Jangan panik, tetap tenang.
0: Ayah, perahu kita bocor.
1: Itu ada papan cadangan, cepat diambil.
0: Sudah, ayah.
1: Tutup lubang yang tadi kamu lihat.
0: Airnya tetap masuk.
1: Sepertinya perahu tidak sanggup lagi bertahan.
0: Apa yang harus kita lakukan, ayah?
1: Keselamatan kita lebih penting daripada apapun itu. Pegang papan kayu itu kuat-kuat.
0: Aku takut sekali.
1: Takut boleh, anakku. Tetapi jangan pernah menyerah. Selama kita masih hidup, selalu ada harapan.
2: Perahu itu akhirnya pecah diterjang ombak. Sang ayah dan anak yang hanya mampu bertahan dengan berpegangan pada beberapa papan kayu yang hanyut bersama mereka.
0: Ayah, tanganku mulai lelah.
1: Jangan lepaskan papan itu, anakku.
0: Apakah kita akan bertemu ibu lagi?
1: Insya Allah, selama kita percaya kepada Tuhan dan terus berusaha, pertolongan pasti datang.
0: Aku akan bertahan, ayah.
1: Bagus, tarik napas kamu perlahan. Jangan melawan ombak, ikuti arah arus.
0: Ayah, aku mulai melihat cahaya.
1: Sepertinya itu matahari pagi, anakku.
0: Ayah, lihatlah, ada daratan.
1: Syukur kepada Tuhan, kita selamat.
3: Suamiku, akhirnya kamu datang juga.
0: Ibu, Rini pulang.
3: Syukurlah, kalian pulang.

0: Siapapun yang mendengar kisah ini, selalu ingat bahwa keberanian, doa, kerjasama, dan rasa syukur mampu membawa manusia melewati cobaan sebesar apapun.
1: Demikianlah legenda tentang asal-usul Pulau Papan di Kabupaten Tojo Una-Una. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa manusia harus menghormati alam, tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan, saling membantu ketika ada yang membutuhkan, dan selalu berserah kepada Tuhan. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Asal-Usul Pulau Papan dengan para pelakon, narator Ni Ketut Warni, ayah Rafli, anak Wiwin, ibu Elma, tetua kampung Aditya, penulis naskah Warni, teknik rekaman Wahyu, teknik montase Gina, produser Ervina Suge, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Baik, sama-sama Sarana. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat Tiara Malu Suara Budi Tepas Senggeni. Selamat malam buat Anda semua yang masih menikmati malam ini ya. Di rumah, tidak keluar kemana-mana. Ya, yang pasti malam hari ini saya akan coba menemani aktivitas Anda di malam hari ini dengan berbagai informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini tentunya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari slogan Polri yang sebelumnya saya sudah informasikan tadi bahwa ada slogan Polri yang dari tahun 2021 Pak ya, yaitu Polri Presisi dalam konteks pelayanan kepada masyarakatnya Pak.
1: Kita ya Pak Listio Sigit Prabowo tentang presisi ya, di mana program itu Polri ya melaksanakan kegiatan yang dinamakan presisi, yang disingkat itu pre itu prediktif, kemudian res itu responsibilitas, kemudian si yaitu transparansi berkeadilan, semuanya untuk ya guna jadi bahwa kita polisi semata-mata tugas kita untuk masyarakat. Ya, ini slogan kita yang sekarang dibudayakan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 21.33 menit waktu Indonesia Tengah, sebesar kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Sampai sama Sarana, Mopalus, atau sering ditulis Mopalus, adalah tradisi gotong royong turun-temurun yang dijaga oleh suku Bol di Kabupaten Bol, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai sama Sarana, penerapan suku Bol menerapkan dinilai kearifan lokal ini dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, antara lain mengelola lahan perkebunan maupun persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan menanam padi atau tanaman lainnya, memelihara hingga memanen hasil bumi bersama-sama. Saling membantu tenaga atau pikiran yang mempersiapkan acara perkawinan, pesta adat maupun masyarakat. Ya, sama-sama Sarara, kerjasama memperbaiki rumah warga yang membutuhkan bantuan atau benahi fasilitas umum seperti saluran irigasi dan desa.

Betul Puasa Rara, dan malam hari ini selamat malam buat Anda yang mungkin udah di rumah dan mau mengambil posisi istirahat malam hari ini. Karena itu tadi ketika ada terlena, ada banyak hal yang bakal merugikan Anda sendiri. Salah satunya yaitu tidur terlalu cepat ya. Tapi jangan sampai tidurnya ya terlalu telat gitu. Jadi memang tidak ada sesuatu yang berlebihan dan tidak ada juga yang diragukan. Yang pasti besok itu kita ada di hari Kamis, di mana buat Anda tetap semangat ya melakukan aktivitasnya tentunya.

Balia adalah salah satu ritual dalam masyarakat adat Kaili yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit menahun yang diderita oleh seseorang yang dianggap diganggu oleh makhluk halus dan tak bisa disembuhkan dengan pengobatan modern saat ini. Ritual Balia dilakukan dengan berbagai persiapan seperti dupa, keranda, buah-buahan, dan hewan-hewan kurban tergantung dengan status penyelenggara prosesi upacara tersebut. Ritual ini memiliki 3 jenis upacara, yaitu Balia Bone, Balia Jinja, dan Balia Tampilani. Balia Tampilani sendiri memiliki 2 bagian dari upacara, yakni yang disebut dengan Moraro dan Salonde.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sampai selesai pukul 22 lebih. Pukul 22 tepat ya, waktu Indonesia Tengah di malam hari ini. Oke, apa kabar Anda semua malam hari ini? Yang pasti, kalau malam ini sudah akan beranjak beristirahat, jangan lupa untuk berdoa dan berharap besok pagi kita bisa bangun lebih pagi dan lebih segar tentunya malam hari ini. Buat Anda yang mungkin dari pagi sudah mulai aktivitas dan malam hari ini sudah mulai lelah, oke, saatnya memang beristirahat. Ada baiknya Anda sebelum beristirahat membersihkan diri, baik itu mungkin cuci muka, cuci kaki tangan, dan yang pasti mengganti pakaian yang Anda gunakan selama seharian penuh. Silakan menggantikan dengan baju tidur yang lebih nyaman, beringan tentunya. Nah, dengan begitu Anda bisa menikmati tidur yang nyenyak, dan insya Allah pada saat nanti Anda sudah terbangun di pagi hari dalam keadaan yang fit tentunya di malam hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: yang menarik minat pembeli itu pemasarannya melalui apa saja, Bu Rahma?
1: Kita pemasarannya melalui via online, WhatsApp, Facebook, Instagram, kayak gitu-gitu aja. Tiap hari kita pasang ini apa namanya posting di Facebook, di Instagram, di WA, kayak gitu-gitu. Terus juga kalau sudah teman-teman yang sudah tahu yang lama, kalau mau pesan kan biasanya tinggal WA, Kak mau pesan ini, Kak ini anakku mau ulang tahun.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 FM Rompat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarara, malam hari ini kita ada di malam Kamis ya, di mana kita masih tetap akan jelang dengan aktivitas esok hari. Dan untuk ASN mungkin kita besok itu akan ada apel ya, upacara ya, memperingati 1 Oktober kesaktian Pancasila kalau tidak salah ya. Nah untuk kalian semua berarti harus segera prepare untuk beristirahat di malam hari ini ya, agar besok pagi bisa bangun lebih pagi dan bisa melaksanakan upacara bendera jelang 1 Oktober nanti ya. Buat anda semua, beberapa persiapan istirahat di malam hari ini memang sangat penting ya, agar tubuh dalam tubuh dan pikiran ya lebih rileks dan tidurnya bisa lebih nyenyak tentunya. Yang pertama, sama-sama Sarara, rapikan kamar agar suasana lebih nyaman dan tenang sebenarnya. Bersihkan diri, misalnya mandi atau mencuci muka dan menyikat gigi. Kurangi penggunaan HP sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Dan hindari kopi atau minuman berkafein menjelang waktu tidur. Nah, tenangkan pikiran Anda dengan menarik napas dalam dan perlahan berdoa dan melakukan relaksasi ringan juga ya. Nah, mempersiapkan keperluan untuk besok seperti pakaian dan lain sebagainya boleh kita lakukan di malam hari ya. Selanjutnya minum secukupnya, tapi jangan terlalu banyak minum ya, agar tidak terbangun untuk ke kamar mandi. Nah, sampai sekarang kita biasanya mengatur suasana ya, atau kamar supaya gelap dan tenang, suhunya juga nyaman. Yang pasti sampai sebesar-besarnya beberapa persiapan tadi memang wajib dilakukan ya, karena tentunya ketika kita merasa tidur kita nyenyak dan nyaman, ini membuat kita memiliki kualitas tidur yang luar biasa dan bisa bangun dengan lebih segar tentunya di pagi hari.

pukul 22 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Sebesar besarnya. Jika Anda akan beranjak untuk beristirahat di malam hari ini, yaitu tidur siang, ya tidur malam maksudnya ya. Nah memang sangat penting untuk bisa mendapatkan tidur yang berkualitas di malam hari ya. Tentunya ini akan membuat Anda lebih segar di siang hari esoknya. Nah tidur dan bangun pada jamnya yang sama setiap hari ini sangat penting ya, untuk bisa membuat Anda memiliki kualitas tidur yang luar biasa. Menjauhkan HP dan kurangi aktivitas dengan layar sekitar 30-60 menit ya sebelum tidur. Nah, buat kamar yang nyaman, gelap, dan tidak terlalu bising ya. Dan juga hindari kopi teh yang berkafein dan meminumnya untuk energi beberapa saat di jam sebelum tidur. Hindari makanan yang terlalu banyak. Ini tidak baik ya, terlalu banyak tidak baik, terlalu sedikit apalagi. Nah, bahkan memang kita juga harus membersihkan diri jelang tidur ya. Yang dilakukan dengan aktivitas yang lebih menenangkan nantinya. Sebelum tidur, Anda bisa mengerjakan hal-hal ini ya, yang insya Allah bisa membuat tidur kita lebih berkualitas tentunya.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu.
2: You're listening to Pro 4 RRI Palu.
1: Niulisia.

0: Sama-sama Sarana, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Paling Suara Budaya Tapa Sanggeni. Baik, dan malam hari ini kita ada di pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, di mana saya harus mencukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini sampai di sini. Nanti sebentar saya masih akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24 untuk Anda bisa beristirahat tentunya. Dan saya akan menghadirkan lagu-lagu untuk mengantar Anda beristirahat di malam hari ini. Saya Ratu bagi seluruh diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belakang kegiatan ini. Karena setahu kita begitu ya. Dulunya.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: "Oh, kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu. Niuli Siaran Pendidikan Ante Budaya.
1: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
2: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
3: "Oh, saya mau ke Jakarta. Terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
2: jawab ibu itu.
3: "Wah, hebat sekali putra ibu."
2: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
3: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
2: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
3: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
2: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
3: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sampai subuh sararku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RR Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh Sarara untuk Kumio semuanya. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumio sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk acara pada hari ini ada Mutiara Pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif

bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Karya Bapak Melana sampai Suvu Sarara, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD, melalui jajaran Kodam 23 Palakawira pada Selasa 29 September 2026, melaksanakan penyaluran air bersih secara serentak kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran TNI AD dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar air bersih, khususnya di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan ketersediaan air. Pandam 23 Palakawira Maijen TNI Jebin Sar Sianipar pada Selasa 29 September 2026 mengatakan penyaluran air bersih dilaksanakan di 18 titik yang tersebar di 2 provinsi wilayah Kodam 23 Palakawira. Dijelaskan dengan dukungan kendaraan tangki air, truk pemadam kebakaran serta sarana pendukung yang dimiliki satuan TNI AD di wilayahnya masing-masing.

Kareba Kapuna sampai Suvu Sarara, Wali Kota Palu Hadianto Rasid menyoroti disiplin dan pola kerja aparatur saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD pada Selasa 29 September 2026. Wali Kota meminta aparatur tidak sekedar menjalankan rutinitas, tetapi mampu menunjukkan perubahan melalui kerja nyata, koordinasi, dan pencapaian target. Hardianto didampingi Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo serta sejumlah pejabat Pemkot Palu dalam sidak tersebut. Sejumlah OPD dan dikunjungi yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Palu Darat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu. Sampai jumpa sarara, Vesia Mokareba, Salia Tinti, Auno, Anteyaku, Lili Lestari.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita, sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil. Kecil bagi kita, besar untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak.

0: siput.
1: Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate siput.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lagu gak wakmu lo ya. Sumpah gak wak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Gak apa.
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen waktu aku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Mama, tadi kamu main, ya?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baiklah, Kak Star main. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti semua masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Like us.

0: Papitu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemlana sampai subuh sararah. Wakil Menteri Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Kaoka menegaskan program keluarga berencana bukan ditujukan untuk membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga. KB menurutnya merupakan upaya membantu keluarga berencana kehidupan, termasuk menentukan jumlah anak sesuai kesepakatan dan kemampuan keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan Isyana saat membuka kegiatan intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus di Pelabuhan Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pelayanan KB kepada masyarakat melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak.

Karena bakau puna sampai subuh, sararah Bupati Donggala Vera Elena Laruni mendorong pembangunan produk unggulan desa melalui program One Village One Product atau OVOP sebagai strategis meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal. Menurut Vera, pengembangan OVOP perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan inovasi produk sehingga pelaku usaha lokal mampu meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar termasuk ke pasar retail modern. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi pemerintah desa, kelompok sadar wisata, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk memahami pentingnya pengembangan produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi serta sesuai dengan potensi masing-masing desa. Vera mengatakan penguatan ekonomi produktif tersebut perlu berjalan beriringan dengan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Sampai sebut sarara, Vesia Mokareba Saleatinti, Papitu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok pesan apa, Rif?
2: Apa semua menunya di situ?
3: Ada dua. Tahun ini kamu baru bawa pilih, toh?
1: Iya, Tante.
3: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih nomor atas nama pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini. Di mana lagi? Dia kasih bagus. Tidak usah ragu, nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
1: Rif, betul dibilang tante itu.
2: Jangan kau percaya.
1: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
2: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sute betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, tante. Bohong deh itu.
1: Ih, berarti tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
2: Eh, bisa kau bahas itu. Bahas aja dulu minuman pini.
4: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilih.

0: sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adelin. Tadi ngai minggu pro ampa RRI Palu. Kamai pura-pura kita rapak rososo to sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.
1: Pro ampa RRI.
2: Beragam informasi dari Kota Palu.
3: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga
2: serta beberapa kabupaten lain.
4: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
2: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kareba Palu.
5: Nuapa Kareba Palu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan Nuapa Kareba Bongina.
5: Nuapa Kareba Bongina.
2: Pukul 18.30
5: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
6: Perbarui perkembangan informasi harian Komio
2: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
6: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sararah, kita berada di pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai jumpa Sararaku untuk Komio semuanya. Apa kabar ini pagi ini Komio? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dan siap memulai aktivitas di hari Kamis ini sekaligus mengawali bulan Oktober. Nah, tidak terasa ya, sampai jumpa Sarara, kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan di mana September ini sudah kita lewati dengan berbagai cerita, ada pengalaman, suka dan juga duka. Nah, sekarang saatnya kita membuka lembaran yang baru di bulan Oktober ini dengan tentunya semangat yang baru juga ya, sampai sebesar Rara. Awal bulan juga bisa menjadi kesempatan untuk kembali melihat apa yang sudah kita lakukan. Kalau bulan yang lalu ada rencana yang belum selesai, mungkin tidak apa-apa ya. Dan marilah kita lanjutkan perlahan. Tidak harus semuanya itu sekaligus, yang penting tetap bergerak dan tidak menyerah. Dan semoga di bulan Oktober ini ada lebih banyak lagi kesehatan, rezekinya dan juga kebahagiaan yang berlimpah ruah. Dan juga tentunya kesempatan baik untuk Komio dan juga keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, buat Komio yang pagi ini sudah bersiap-siap ke kantor atau ke pasar, bekerja atau menjalankan aktivitas lainnya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang masih menikmati sarapan dan secangkir kopi atau teh, silakan dinikmati dulu. Yang masih dibalik selimut, hayo, hayo, hayo. Bulan Oktober sudah datang loh. Jangan sampai matahari sudah tinggi baru mulai mencari sandal ya untuk beraktivitas.

ini jangan lupa jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan dan juga tetap semangat. Oke lah, sampai sebut Sarara, kami hadir menemani Komio di pagi hari ini tentunya dengan berbagai lagu-lagu pilihan yang tentunya memberikan semangat ya untuk Komio di pagi hari ini dan juga berbagai informasi seputaran Kota Palu dan sekitarnya.

Sekilas sama Sufu Sarara, kami akan awali informasi berita yang pertama. Sebanyak 12 tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menggugat Bupati Donggala ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Gugatan tersebut didaftarkan di PTUN Palu di Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Biroboli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada Rabu 30 September 2026. Gugatan dilayangkan karena para honorer menilai pemerintah Kabupaten Donggala tidak menindaklanjuti proses pemberkasan setelah mereka dinyatakan lulus seleksi P3K. Kuasa hukum para penggugat dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat, Hasogi Hamonangan, mengatakan para kliennya telah mengikuti seluruh tahapan seleksi hingga dinyatakan lulus. Namun, proses pemberkasan mereka disebut tidak berlanjut karena persoalan kelengkapan daftar riwayat hidup. Sampai sebut Sarara, dalam pemeriksaan persiapan perdana tersebut, Bupati Donggala selaku tergugat disebut tidak hadir. Kasogi mengatakan pihak tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa memberikan keterangannya. Karena ketidakhadiran tersebut, Majelis Hakim PTUN Palu baru melakukan pemeriksaan identitas terhadap para prinsipal atau penggugat serta tim kuasa hukum yang mendapat

Nah, sampai sebut Sarara, LBH Rakyat menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut dan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku. Pihaknya juga menyatakan akan menempuh upaya hukum lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu honorer, Irmawati, mengungkapkan kekecewaannya karena telah mengabdi sebagai tenaga honorer sejak 2009 tanpa terputus. Ia mengaku telah dinyatakan lulus melalui seleksi Badan Kepegawaian Negara atau BKN, namun hingga kini belum menerima SK pengangkatan sebagai P3K. Sampai sebut Sarara, menurut Irmawati, dugaan persoalan mulai terlihat saat tahapan penerimaan SK dan pengusulan nomor induk pegawai. Ia mengaku sempat masuk dalam tahapan pengusulan NIP, namun namanya kemudian tidak tercantum saat pembagian SK dengan alasan terdapat nama ganda. Irmawati menduga posisinya kemudian digantikan oleh orang lain yang memiliki nama yang sama. Ia menyebut terdapat 48 tenaga honorer yang mengalami kondisi serupa, yakni dinyatakan lulus seleksi namun belum menerima SK. Dari jumlah tersebut, sampai sebut Sarara, sebanyak 12 orang memiliki menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Palu. Melalui gugatan tersebut, para honorer berharap pemerintah dapat menindaklanjuti proses pengangkatan dan menertibatkan SK setelah mereka dinyatakan lulus seleksi P3K. Dan pemeriksaan lanjutan dijadwalkan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda pemanggilan kembali pihak tergugat.

Nah, sama-sama Sarara, informasi selanjutnya dari BUOL, PT PLN Persero melalui ULP Leok mengumumkan jadwal pemadaman listrik untuk sejumlah daerah di Kabupaten BUOL, Sulawesi Tengah. Pemadaman terjadwal itu berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 1 sampai dengan 4 Oktober 2026. Berdasarkan pengumuman resmi yang dirilis PLN, langkah pemadaman sementara itu terpaksa dilakukan sehubungan dengan adanya pekerjaan pemeliharaan untuk peningkatan performa unit mesin pembangkit. Sama-sama Sarara, pemeliharaan menjadi langkah penting demi menjaga keandalan sistem serta keamanan bersama bagi para pelanggan. Nah, sama-sama Sarara, berikut ini jadwal pemadaman dan lokasi yang terdampak. Pada tanggal 1 Oktober 2026 pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 22 waktu Indonesia Tengah. Di Kelurahan Kampung Bugis, Desa Negeri Lama, Desa Kantanan, Desa Bokat, Desa Butukan, Desa Kodolagon, Desa Bungkudu, Desa Biau, Desa Diat, Desa Unone, Desa Babat, Desa Yugut, Desa Mopu, Desa Potanggoan, Desa Mulat, Desa Modo 1, Desa Modo 2, Desa Moyong, Desa Binuang, Desa Rante Maranu, Desa Winangun, dan Desa

Lewat 30 menit sampai dengan 22 waktu Indonesia Tengah, ada Kelurahan Kumaligon, Desa Mokupo, Desa Mendangan, Mendaan, Desa Baruga, Desa Monano, Desa Busak 1, Desa Busak 2, Desa Lamakan, Desa Ilambe, Desa Toinan, Desa Bukaan, Desa Lakea 2, Desa Lakea 1, Desa Ngune, Desa Lakuan, Buol, Desa Lakuan Toli-Toli, Desa Bukaan, Desa Timbolo, Desa Binontoan, dan Desa Gio.

pukul 8 sampai dengan 16.30 menit waktu Indonesia Tengah, sebagian Kelurahan Leok 2 dan sebagian Kelurahan Kali. Sedangkan pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 22 waktu Indonesia Tengah, sebagian Kelurahan Kulango 2

2026 pukul 17:30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Tengah. Sebagian kelurahan Leok 1, sebagian kelurahan Leok 2, kelurahan Buol, sebagian kelurahan Kali dan sebagian kelurahan Kulango. Dan pihak PLN menegaskan bahwa jadwal pemadaman tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi mesin, pembangkit, alam, serta cuaca di lapangan. Oke lah, sampai semua sarara, kita ke laku dulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasangkani di 97,5 MHz. Thank you.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan.

0: kamera itu. Berhenti, Ojo.
1: Wah, benar saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, ada juga polisi buat jaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok te lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah?
1: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
0: Mama, tega betul kau.
1: Cerewet sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga? Lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

0: saya Tinti Walu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh sararah jaringan advokasi tambang atau JATAM, Sulteng menemukan sedikitnya 10 izin usaha pertambangan nikel telah diterbitkan di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai per Juni 2026. Konsesi tersebut membentang dari kawasan persawahan dan permukiman warga hingga kawasan hutan pegunungan termasuk di sekitar kaki Gunung Tompo Tika. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap sumber penghidupan masyarakat, keberlanjutan pangan, sumber air bersih, serta habitat satwa endemik Sulawesi. Bualemo merupakan salah satu wilayah penting bagi produksi pangan di Kabupaten Banggai. Kecamatan ini juga termasuk dalam wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Gareba Kopuna sampai subuh Sarara, padahal menjadi pintu masuk utama wisatawan menuju destinasi populer Danau Paisupok, fasilitas pelabuhan rakyat Luwuk di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, hingga kini masih sangat minim dan memprihatinkan. Pelabuhan laut yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk ini merupakan titik awal keberangkatan penting bagi para pelancong yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Leme-Leme sebelum melanjutkan perjalanan ke Danau Paisupok di Desa Luwuk Panenteng, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Selain melayani rute wisatawan, pelabuhan ini juga menjadi urat nadi transportasi antar daerah yang disinggahi kapal-kapal dari Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, hingga Kabupaten Pulau Latibu di Provinsi Maluku Utara. Sampai sebut sarara, Vesiamo Kareba Saleatinti Uvalu, Anteyaku Lili Lestari.